0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: 안녕하세요, Cekis. Hai semua pendengar.
0: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: Ya. Yeah. 어려워요 bermaksud susah.
0: Oh susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya, saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Mm, ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, teacher. Okay, sekali lagi, teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksud pertanyaan.
0: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
1: Ya.
0: Nanti saya tidur pun arawayo.
1: Bukan arawayo.
0: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata, Selatan Haluan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang ketiga menghampiri 8.11 minit pagi.
1: Ya, yang paling penting sekali, kita nak kongsikan bersama dengan anda bulan Oktober ni. Saya tahu Suzy paling tunggu tarikh.
0: Tarikh apa?
1: 10 Oktober ada apa?
0: 10 Oktober. Ha, saya nak tengok. Jangan kacau saya. Waktu tu saya tak ada ni kan? Tak konti kan? Saya nak tunggu sebab saya dapat jemputan dekat Muar.
1: Oh ya. Yeah. Bukan 10 Oktober 10 tarikh nak pergi shopping kan? Oh dah tukar dah bulan
0: ni. Dah tukar. Kita nak tengoklah Bella Stila pakai baju warna apa, nak tengok apa yang kata YB kita berkenaan dengan perkahwinannya. Saya macam berdebarlah. Samalah berdebarnya pasangan tersebut menantikan tarikh 10 Oktober.
1: Suzy pun berdebar juga. Selain daripada tu, saya nak kongsikan bulan Oktober ini juga pada tarikh yang sama 10 Oktober merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia.
0: Okey.
1: Faham eh?
0: Faham.
1: Jadi mental Suzy akan terjaga pada hari itu.
0: Tapi kan bila sebut pasal mental ni, sebenarnya dia bukanlah diklasifikasikan betul-betul yang kita nampak orangnya tak betul. Kadang-kadang
1: dia boleh tersenyum.
0: Kadang-kadang kita, ada orang yang dia tak sedar sebenarnya dia ada masalah kesihatan dari segi mental.
1: Ya. Kalau macam sekarang ni, zaman teknologi tinggi, zaman IT, anak-anak yang ada ADHD, autism, dapat dikesan seawal umur kadang-kadang 3 tahun.
0: Betul.
1: 4 tahun 2 tahun dah dapat kesan dah. Jadi dia tahu nak bagaimana cara untuk mendidik anak tersebut. Macam zaman kita dulu Suzy tak ada. Jadi bila dah besar jangan terkejut, jangan pelik, kerana besar, dah besar baru dia tahu sebenarnya, oh aku ada ADHD, oh aku autism sebenarnya. Jangan tak tahu
0: Dan satu lagi yang sebenarnya saya pun tak berapa arif lah berkenaan dengan penyakit ini. Berkenaan dengan penyakit bipolar disorder. Ini pun sebenarnya kalau kita tak betul-betul orang kata kenal pasti sakit ini, kita akan beranggapan kita sebenarnya mempunyai gangguan daripada segi sakit mistik.
1: Sebab sakit kita sakit akan ini, mendengar mudah halusinasi, bunyian
0: yang pelik yang mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Jadi perlunya sebenarnya jangan kita duduk seorang-seorang, dan perlu sebenarnya untuk anda dapatkan rawatan kepada pakar.
1: Pergilah kepada pakar. Lagi satu tarikh penting untuk bulan Oktober adalah pada 21 Oktober merupakan hari alam sekitar negara. Itu pun penting juga. Ini antara yang akan berlangsung pada bulan Oktober ni lah. Selain daripada tu, bulan ni ada Hari Senyuman.
0: Hari Senyuman bila?
1: Hari Senyuman Sedunia. Jumaat pertama Oktober. Rasa macam dah lepas
0: dah
1: kan?
0: Dah lepas lah kan?
1: Jumaat lepas. Jadi tak ada start senyum lah hari ni.
0: Habis hari ni masam.
1: Masam.
0: Baik. Banyak lagi hari. InsyaAllah kalau ada dalam bulan Oktober ni akan kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Okay.
0: Dan satu lagi, kita nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca nantilah lepas kita beri
1: dan yang paling penting Suzy, apa yang nak kongsikan ni, bulan Oktober ini merupakan satu-satunya bulan dalam setahun ni yang tak ada cuti umum.
0: Ayah tu tak best.
1: Ya.
0: Kita dengar dulu lagu. Laso Semalis Gula.
1: Kenapa tak ada?
0: Kenapa tak ada?
1: Tak ada cuti umum.

0: hari anda dengan senyuman. Mulakan hari anda dengan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah, kalau awal pagi dah senyum, dia membawa ke petang. Kalau awal pagi kita dah mula nak marah-marah, kita mula nak masam mencuka, dia jadi akan jadi sepanjang hari tu kita punya hari macam tak best.
1: Ya. Jadi kita kena senyum. Senyum.
0: Okey, baik. Untuk keadaan cuaca, kita tengok dia senyum ke dia dalam keadaan muram durja. Okey, di Johor di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerebu malam cuaca minima 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Itu dia suhu hari ni. So kita tapi kita harapkan agar suhu tu, kalau sejuk pagi tu, walaupun hari panas, sejuk lah. Sejuk lah. Jangan hari panas kita pun ikut panas. Nanti tak jadi apa.
0: Tapi kalau Jihad sendiri, macam keadaan cuaca, suka yang sejuk ke suka yang panas?
1: Kalau saya, tak tahulah Suzy. Kadang kita kata kita suka sejuk, tapi kita minta panas. Kadang-kadang suka panas, tapi kita minta sejuk. Jadi kita ikut je lah suhu macam mana. Tapi saya, kalau saya, tapi saya teringin sangat nak merasai salji tu macam mana.
0: Weh, minta yang bukan pula. Saya minta yang bunga lah.
1: Bunga
0: cantik
1: banyak,
0: kan?
1: Bunga banyak.
0: Ada yang betul. Kalau dekat Malaysia sendiri, ada beberapa tempat yang memang kita boleh ambil. Kita boleh OOTD, kita boleh ambil gambar seolah-olah macam luar negara.
1: Betul.
0: Dari musim-musim dia, kan?
1: Betul. Lagi-lagi di Cameron Highland. Bila nak pergi?
0: Itulah, saya tunggu orang bagi saya strawberry je.
1: Sebab
0: mak saya dekatnya, dekat sana tu, dia rajin memang kalau dah lama macam tu, nanti dia akan minta. Bila kita dah macam dah lama tak pergi Cameron Highlands.
1: Bila Suzy last pergi, Suzy?
0: Last kali pergi, bila yang sebelum ni pergi Kedah. Tak sempat nak pergi singgah Cameron Highland. Lama juga aku cerita pasal aku ke cerita orang lain ni?
1: Macam terkena je.
0: Okay, baiklah, kita nak beri pasal ketiga Money Carry dengan pulang.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Awal Permata.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
3: Johor FM. Permata Selatan hanya untuk anda.

0: dah kahwin dah pun, dah ada anak satu.
1: Yang Suzy.
0: Pasti satu lagi sebelum dia kongsi info. Anak dia tarikh lahir sama dengan saya. Okey, apa dia? Kongsi info.
1: Dah lepas kan?
0: Saya dah cakap dengan dia. Jadi dia ingat birthday anak dia, dia kena bagi hadiah kat saya. Okey, okey.
1: Yang sama nilai ke sama barang?
0: Dia standard dia mestilah penyumbang opak dia kaya. Jadi mestilah.
1: Dah cukup.
0: Okey, okey. Apa
1: cerita? Baik, Suzy. Kita nak. Suzy tidur sehari berapa jam?
0: Alah. Tak ada masalah tidur.
1: Masalah tidur eh. Kadang-kadang kan ada orang dia rasa berbangga. Tak apa, aku tidur sehari 4 jam je.
0: Oh,
1: boleh. Tak apa, esok pagi aku boleh bangun buat kerja. Jangan anggap badan sudah biasa. Badan mungkin mampu meneruskan rutin, tetapi otak dan tubuh sedang menanggung kekurangan tidur sedikit demi sedikit. Alamak. Untuk orang dewasa, tidur sekitar 7 hingga 9 jam semalam dianggap sesuai untuk menyokong kesihatan yang optimum. Tidur 6 jam atau kurang secara berterusan pula tidak dianggap mencukupi. Kadang-kadang kan kalau kita tidur 4 jam, aku tidur 4 jam je, elok je. Anda mungkin, kita mungkin sebenarnya rasa lebih mengantuk, mudah marah, suka fokus dan lambat memberi tindak balas. Kesilapan kita kerja atau memandu juga lebih mudah berlaku. Dan sebenarnya julat tidur kita adalah 8 hingga 9 jam.
0: Dia macam seolah macam waktu kita kerja 8 jam.
1: 8 jam kena tidur jugalah. Berada dalam julat dewasa sesuai bagi kebanyakan orang dewasa. Tempoh ini memberikan ruang yang lebih mencukupi kepada tubuh untuk melalui kitaran tidur, memulihkan tenaga dan menyokong fungsi otak serta emosi. Ingat, jangan bangga kerana mampu hidup dengan tidur 4 jam. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Nampak? Kan?
0: Yelah, sebenarnya kadang-kadang saya agaknya macam saya cakap terus terang, saya memang cemburu dengan si Nurul.
1: Anas Nurul.
0: Dia memang satu tim.
1: Satu.
0: Kan, maksudnya dia sambil duduk je, lalai kita tengah borak dengan dia, dia boleh tidur. Bila dia kata dengan tok je, dia senang. Di mana-mana
1: saja.
0: Saya selalu cakap dengan Nurul, ini kau ni letak dekat pasar malam pun agaknya boleh tidur.
1: Saya punya pengalaman dengan Anas bagi rumah terbuka dengan dia. Tengah makan sate.
0: Okey.
1: Sate tu dalam pinggan dia, dia tengah pegang. Boleh tertidur. itu adalah ni saya macam kira macam saya rasa kagum lah dengan bakat dia untuk tidur secepat itu.
0: Rasa saya dia dua orang ni bakat seni campur satu lagi lah.
1: Bakat cepat tidur.
0: Itulah dalam handphone saya pun ada banyak gambar Anas, Haji Anas dan juga Nurul gambar tidur.
1: Gambar tidur. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya bukan senang untuk kita mudah terlelap. Kadang-kadang bila malam nak tidur pun, sebelum tidur tu pastikan telefon bimbing letak jauh-jauh dulu. Yang letak dekat Suzy.
0: Tak, saya letak jauh. Jadi macam tengok kebil. Apa nak buat? Jadi ambil balik telefon.
1: Lepas tu kadang nak tidur, jangan fikir nak fikir kerja ke apa tak. Kadang tidur, ambil telefon. Mula-mula nak buat kerja. Bila scroll WhatsApp. WhatsApp ada cerita lah. Buka pula cari maklumat. Tengok pula media sosial.
0: Lama-lama memang tak tidur.
1: Ya.
0: Lepas tu terfikir. Tak main game hari ni.
1: Itulah sebenarnya punca.
0: Okey, baiklah. Kita nak berhibur seketika. Kami jadi penghibur jalanan.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: Pagi baik, 8.42 minit pagi.
1: Yeah. Suzy, sekarang ni memang musim batuk, selsema, orang tak sihat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tapi kita nak kongsikan penyakit seperti influenza. Sebenarnya demam bersama batuk atau selsema tidak semestinya bermaksud seseorang itu telah dijangkiti influenza.
0: Okay.
1: Tetapi ia juga sedang sakit ili. Nama penyakit tu ili. Ili merujuk kepada jangkitan pernafasan akut dengan gejala yang menyerupai influenza. Maksudnya seseorang boleh datang dengan demam, batuk, sakit tekak, tetapi penyebabnya boleh datang dari pelbagai virus. Kadang-kadang orang tanya, kenapa

0: tak buat swab, swab test doktor? Sebenarnya bukanlah dia sakit influenza, tapi mungkin dia sakit ili sahaja seperti influenza. Bagi kebanyakan kes ringan, cara dia senang je. Rehat secukupnya, minum air yang mencukupi, rawatan demam dan gejala, amalkan etika batuk dan bersin, pakai pelutup muka jika bergejala, kurangkan kontak dengan orang lain, atau tanda-tanda keadaan semakin teruk. Jadi saya boleh baliklah. Kurangkan kontak.
1: Nama dia Ili eh?
0: Ili.
1: I-L-Y.
0: I-L-I.
1: I-L-I lebih kurang macam nama orang juga eh?
0: Bukan Lili.
1: Bukan Lili. Ya?
0: Itu lain.
1: Itu Lili
0: Khalid. Ini Ili.
1: Okay. Ceritanya sekarang ni dengan keadaan cuaca, dengan macam-macam perkara yang berlaku, khususnya melibatkan haiwan, melibatkan udara yang sangat tidak bersih. Jadi pelbagai jenis penyakit hadir kat dalam tubuh badan. Rasa macam tak okey je badan, teruslah pergi ke klinik.
0: Okay, saya dah ingat nama Ili tu merupakan singkatan illness like influenza. Ili, I-L-I.
1: Sekejap je tempoh nak mengingat eh.
0: Saya memang ada saya satu bakat, itu bakat lain.
1: Itu menyesal pula cakap.
0: Tadi bakat tidur, saya bakat mudah ingat.
1: Okey, baiklah, kita nak teruskan hiburan bersama dengan trio tiga beradik K-R-U dengan tiga kata.
0: Tiga.
1: Kalau Jia, tiga kata je.
0: I love you lah.
1: Okey lah, Jor FM.

0: Orang ramai mudah terdedah kepada bahaya virus influenza kerana ia sememangnya berada di persekitaran dan mudah berjangkit melalui batuk, bersin atau hidung berhingus.
1: Jangan ingat, oh saya dah pernah kena influenza tahun lepas, tahun ni saya tak kena tak. Influenza adalah penyakit yang boleh kita dapat banyak kali. Jadi hakikatnya, kalau anda tidak ada vaksin, anda berpotensi untuk dapat jangkitan. Tak kira usia, tak kira. Tapi kita ada satu kategori yang kita panggil sebagai golongan berisiko tinggi. Yang ini adalah mereka yang kalau dapat jangkitan influenza, mereka berpotensi untuk mendapat komplikasi jangkitan seperti radang paru-paru, radang pada selaput otak dan sebagainya, atau keadaan yang lebih serius, dan mungkin juga keadaan komplikasi ini boleh membawa kepada kematian.
0: Dr. Wan Nuraini binti Wan Muhammad Noor, Ketua Sektor Cawangan Kesiapsiagaan, Surveillance dan Respon Sektor Surveillance Penyakit, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, tadi Hana Delisha dengan esok masih ada. InsyaAllah esok masih ada. Kalau misalnya diuji mungkin dengan
1: kehilangan,
0: kesakitan,
1: kepedihan, keperitan,
0: apa-apalah. Okay, yang pastinya kalau kehilangan, payahlah kita nak dapat balik. Contoh yang payah kita nak dapat balik adalah kedua ibu bapa kita. Mereka yang terlalu rapat dengan kita. Kalau pasangan, kalau hilang pasangan, akan ada gantinya.
1: Boleh berganti.
0: Cuma tidaklah sama dengan yang asal.
1: Okay? Cuma kita nak kongsikan juga. Sebab itulah kan, kita tak tahu. Hari ni boleh kita bergurau, bersenda. Esok dia dah tak ada. Baru semalam keluar sarapan. Jadi apa yang ada depan mata kita hargai. Sebab kita tak tahu bila kali terakhir kita akan bersama dengan dia.
0: Okay, baik. Ni nak kongsikan berkenaan dengan kes Erin Sofia. Kamu sedap eh nama dia.
1: Erin Sofia.
0: Okay.
1: Ada Irene kita.
0: Kronologi ringkas. Setakat 4 Oktober 2026. Okay. Maklumat tertakluk kepada siasatan rasmi polis. Okay, latar belakangnya adalah Erin Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, pelajar tingkatan 4. Dibesarkan oleh datuk dan nenek di Yongping selepas ibunya meninggal dunia. Dilaporkan seorang pelajar rajin dan bercita-cita menjadi doktor seperti ibunya. Ibunya doktor kan. Okey, 3 Oktober Irin dipercayai hadir ke sekolah untuk kelas tambahan. Dan petang 3 Oktober tu, selepas Irin tidak pulang ke rumah, nenek dan rakannya pergi mencarinya di sekolah. Irin ditemukan di kawasan dewan sekolah dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah.
1: Okey,
0: penemuan awal, polis memaklumkan terdapat beberapa kecederaan pada bahagian kepala dan juga badan. Jenazah dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail untuk bedah siasat. Dan tindakan polis, 3 remaja lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. 4 Oktober, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Polis turut merampas telefon bimbit, pakaian dan juga selipar. Motif masih dalam siasatan. Dan perkembangan rasmi, Perdana Menteri mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menteri Pendidikan pula mengarahkan semakan pengurusan serta keselamatan sekolah dan menegaskan tiada fakta akan disorokkan. Dan peringatan tegas, jangan sebarkan dakwaan yang belum sahih, jangan cipta motif atau menuduh sesiapa tanpa pengesahan rasmi. Hormati keluarga mangsa dan beri ruang kepada siasatan polis.
1: Ya, itu penting untuk kita semua. Janganlah kata, oh dia ni kena ni, kena ni. Jangan. Yang pelaku tu pun belum sah lagi dia yang melakukannya. Kita sangka baik je lah. Sebab kita tak tahu kronologi kes tu memang dah ada. Tapi kita tak tahu apakah sebenarnya yang terjadi ketika itu.
0: Selagi keputusan belum keluar, selagi polis juga belum mengesahkan ataupun belum lagi memberi hujahan yang tepat. Siapa-siapa boleh je dijadikan sebagai saksi. Sesiapa juga boleh, orang sekeliling lah yang boleh dijadikan membantu untuk siasatan polis. Sebab mungkin orang tu merupakan orang yang terakhir jumpa dengan adik Irene kan.
1: Kita ataupun tahu, mungkin orang tu adalah berakan subahat tapi tak insaf. Mungkin tak, kita tak mungkin tahu. Tahu tak sebenarnya jadi dia dapat maklumat tu, dia terus beri maklumat tu kepada pihak polis.
0: Okey, baik. Beribu seketika Judika dan juga Duma sampai akhir.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Awal Permata.

0: Syazwan Kepak Kepuk.
1: Ya, Suzy. Kalau tadi pagi sudah kongsikan 10 Oktober ni merupakan insya-Allah tarikh pernikahan artis yang viral di Malaysia, pasangan viral di Malaysia.
0: Yeah.
1: Suzy rasakan dalam banyak-banyak lagu kahwin yang baru ni ada Palu, Kepak Kepuk, Salam Kaut.
0: Satu lagi Pulang ataupun Cak Cekuk.
1: Rasanya lagu mana yang akan dipersembahkan buat pasangan dua sejoli itu?
0: Tapi okay, sebut berkenaan dengan ini, saya pernah baca ada status daripada rakan. Untuk pasangan pengantin yang baru-baru baru mendirikan rumah tangga ni, mereka lebih suka lagu-lagu Om Putih, lagu-lagu Inggeris, lagu ala-ala romantik, berbanding lagu-lagu yang jenis macam ala-ala traditional macam ni. Lagu ni ia akan dipasang, akan dimainkan waktu opening aje. Waktu overture je. Maksudnya tu. Tapi selebihnya potong kek nak lagu Orang Putih. Bersanding pun sama kan.
1: Saya baru-baru ni menghadiri perkahwinan Gen Z. Mereka sudah memang ada list lagu. Dia buat daripada awal sampai akhir. Kalau kita kan biasa di jom kahwin ke jadi pengacara majlis perkahwinan, dia tak adalah list lagu apa semua. Kalau ada pun mungkin untuk okay, pengantin datang lagu ni, okay, pengantin makan lagu ni. Ni tak, daripada awal
0: dia dah listkan siap-siap.
1: Daripada pukul 11 pagi sampai pukul 4 petang tu dia dah ada lagu-lagu dia.
0: Jadi ceritanya sebenarnya dekat sini, satu, dalam masa yang sama memudahkanlah DJ ataupun mungkin yang buatnya event
1: event organizer tu lah.
0: Okay, untuk dari segi pemilihan lagu. Betul. Sebab pasangan ni kadang dia ada lagu-lagu yang ada kena-mengena dengan diri dia.
1: Betul. Cuma, lagu yang mengingatkan pasangan dia tu, tentang pasangan dia tu.
0: Betul. Cuma kadang-kadang ada lagu yang mungkin tak dapat nak dicari. Mungkin susah sikit. Mungkin tak ada dalam simpanan macam YouTube ke apa sebagainya. Mungkin lah. Jadi mereka dah susun diri elok dan mereka dah buat siap RO masing-masing.
1: Betul.
0: Kan?
1: Memudahkan main sekarang
0: kerja. Cuma tinggal lagi untuk keaslian majlis perkahwinan tu dah macam nampak kurang sedikit.
1: Betul. Dia macam dah nampak moden.
0: Nampak moden sangat. Tapi ada juga, bukan kita kata semua, tapi masih lagi ada orang yang akan imbau kembali. Imbau kembali
1: lepas tu buat.
0: Jadi buatnya macam ala-ala majlis dulu-dulu.
1: Betul.
0: Dengan pencari segi pakaian.
1: Bila sampai je ada minum air basah tekak. Macam itulah sebenarnya.
0: Tapi itu yang sebenarnya orang rindu kan.
1: Rindu yang tukar rewang ramai-ramai basuh pinggan. Tapi itulah, kalau ada kemudahan kenapa tidak.
0: Tapi memanglah sekarang memang musim agaknya lagu-lagu lagu-lagu kahwin ni. Afish Azwan dengan si Haziq Rosbinya.
1: Betul.
0: Palu,
1: Salam Kaut.
0: Berbanding kalau dulu kita agak sukar sebenarnya nak cakap lagu-lagu kahwin.
1: Lagu kahwin Selamat Pengantin
0: itu je. Anita Sarawak, siapa ni, Saloma.
1: Betul.
0: Puan Seri Saloma. Satu lagi Wahida.
1: Atau lagu ni apa, bila nak kahwin. Bukan. Lagu Makan Nasi Minyak.
0: Makan Nasi Minyak.
1: Hail Amir dengannya Uji Rashid. Ini lagu lama.
0: Tapi kalau misalnya untuk yang ni, kalau untuk MC sebenarnya ada ada kisah lama dengan pengantin, jadi akan jadi pelamin Angan Kumusna. Tenda biru.
1: Tenda biru.
0: Okey, baik, kita nak brief orang seketiga. Iman Try dengan Harum Senda Malam.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Permata.
2: Assalamualaikum. Hai, Johor.

0: Penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main. Kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
1: Ah, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Kesan.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Ya, menyambut salam daripada rakan-rakan yang
0: TikTok.
1: TikTok kan, yang bersama dengan kita.
0: Suzy,
1: banyak lagi ni.
0: Tarikh ini lagi satu tarikh penting.
1: Okey, apa dia?
0: 10-10 kita tahu, hari mental dan juga hari persandingan tu.
1: Okey.
0: Sebenarnya ada satu tarikh yang lagi penting sebelum 10 hari bulan, iaitu 9 hari bulan.
1: 9 hari bulan, eh?
0: 9 Oktober merupakan tarikh pembentangan Bulan Jawan untuk tahun 2027.
1: Wow.
0: Yang dijangka yang akan dibentangkan di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merupakan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan keseluruhan dianjurkan meningkat antara 430 bilion hingga 450 bilion.
1: Okay.
0: Kita kan kalau dengar belanjawan kan saya suka tunggu yang akhir.
1: Sama.
0: Mesti dia bagi tahu dekat akhir. Kenapa tak nak bagi tahu awal eh?
1: Saya akan duduk dekatnya kalau katalah waktu tu tengah konti kan, tengah on air kan. Kalau lambatnya yang akhir. Macam kita kan, kita nanti akan diberitahu panggil apa, manuskrip ataupun panggil apa?
0: Teks
1: tu dia ada beberapa
0: peringkat.
1: Jadi kita tahu, okey, belum lagi jauh
0: hujung sekali
1: jauhnya. Okey.
0: Dengan intipati dan juga bayangan perbincangan semasa berkenaan dengan kebajikan belia dan mahasiswa, gaji minimum, di mana kajian nasib akan kadar gaji minimum baharu di peringkat akhir sebelum diumumkan. Juga sektor ekonomi dan industri, tumpuan kepada pengukuhan ekosistem semikonduktor, automasi pembuatan serta geran pendidikan dan pembangunan R&D bersasar. Itu dia.
1: Jadi kita sama-sama nantikan pada 9 Oktober nanti.
0: Ya, 9 Oktober nanti.
1: Baik, kita nak teruskan hiburan. Jom kita berhibur bersama dengan Eliana dengan sewaktu dulu-dulu.
0: Kenapa?
1: Tak ada.
0: FM
1: Permata Selatan. Ini kita tak ada cerita dulu-dululah, semua ke depan aja ni.
0: Semua sedepan je. Semua tarikh akan datang ni.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kau ni yang mahal.
1: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Syamil dengan Cukup Sekali. Baru je, baru semalam.
1: Kenapa?
0: Versi Datuk Seri Siti Nurhaliza, Cukup Sekali.
1: Cukup Sekali.
0: Tapi orang tetap minta yang versi Anu Azim ni lagu Cukup Sekali. Zain Azim pun sedap. Cukup Sekali.
1: Saya ni. Saya tak nak dengar.
0: Tak payah. Okay, itu namanya bukan Cukup Sekali. Tak payah sekali.
1: Sekali pun tak payah.
0: Sekali pun tak payah. Okay.
1: Itulah kan kawan ni. Kawan
0: jatuh
1: kawan ni
0: lah. Ini berkenaan dengan peperiksaan, okay? Yang akan bermula 6 Oktober. Matrix esok. Pembelajaran Tahun 4 2026. Mm-hmm. Dan ianya akan bermula dengan peperiksaan Bahasa Melayu pada pukul 8.10 minit pagi hingga 9.25 minit pagi. Mm-hmm. Dan seterusnya Bahasa Inggeris 7 Oktober, Matematik dan juga Sains 8 Oktober, Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil. Okay, ini adalah orang kata tahun permulaan yang pertama lah untuk tahun 4.
1: Kita dulu ada UPSR. Sekarang UPSR dah tak ada.
0: Dah tak ada. Dan sebenarnya kalau ikutkan pembelajaran kanak-kanak sekarang berbanding kita yang dulu, lagi, tahap dia, level dia macam
1: lagi dajah, advance.
0: Betul. Dajah 2 dan macam level tingkatan 1.
1: Macam tu. Kadang-kadang ada soalan-soalan matematik tu masa anak saya dajah 4 dululah. Saya macam, kenapa soalan macam ni? Saya yang garuk kepala.
0: Tapi setakat 2 tambah 2 kita boleh jawab.
1: Tapi untungnya sama sekarang ni, sama teknologi. Kadang-kadang ada soalan yang sukar untuk kita jawab, kita Google lah.
0: Dia tak tahu mak dia lagi pandai meng-Google lah. Banyak tadi-tadi penting kalau ikutkan sebenarnya untuk bulan Oktober ni. Dia pun dah kongsi pada awal.
1: Kenapa bulan Oktober?
0: Adakah ianya kena-mena dengan tragedi Oktober? Kita harapkan manis-manis lah.
1: Manis-manis, betul.
0: Dia bukan jadi macam tragedi. Dia akan jadi macam peristiwa.
1: Peristiwa manis di bulan Oktober. Manis di bulan Oktober.
0: Okay, baik. Ini lagu ni sempena dengan peristiwa yang manis untuk bulan Oktober. Daripada awal tadi kita cerita berkenaan dengan perkahwinan. Yang ni saya nak siarkan lagu gandingan di antara Zam EYE dan juga Wahida dengan Kompang di Palu.

0: Baik, Suzy.
1: Baik, 9.46, 47 minit pagi.
0: Saya nak kongsikan satu lagi fakta. Ui. Yang ni sangat menarik.
1: Sekejap. Orang biasa kalau hari Senin ni, dia slow tau sebenarnya tau.
0: Saya mungkin sebab saya tak sihat kot. Dia punya bahagian lain pula. Okay, saya nak kongsikan dengan Suzy. Okay. Tahu tak, kadar kelahiran paling tinggi di Malaysia adalah pada bulan September dan juga Oktober.
1: Kenapa?
0: Bila diimbas balik ke belakang 9 bulan, tarikh itu merupakan tarikh hujung bulan. Tarikh itu adalah pada bulan Disember dan juga Januari. Di bulan-bulan itulah suasana penuh keceriaan berlaku. Cuti sekolah panjang, kenduri kahwin, tahun baru, keluarga berkumpul, pasangan bercuti. Dalam detik penuh tawa dan kasih sayang tanpa disedari, ramai pasangan memulakan babak baru dalam hidup mereka. Hasilnya, 9 bulan kemudian lahirlah begitu ramai bayi yang mewarnai dunia pada bulan September dan juga Oktober.
1: Itu
0: menarik kan fakta ni?
1: Fakta yang menarik.
0: Cuma
1: berbeza lah yang untuk Oktober yang ni, 10-10 ni, dia ke belakang sana lah.
0: Dia lagi tahun depan yang tu.
1: Yang ni lain sikit lah.
0: Okay, special. Nak tahu tak, kadar kelahiran paling rendah di pada bulan berapa?
1: Bulan berapa?
0: Bulan Februari. Sebab bila ditolak 9 bulan ke belakang, ianya berlaku pada sekitar Mei, pertengahan tahun yang penuh dengan kerja, sekolah, peperiksaan, kesibukan, masa bersama keluarga lebih singkat, ruang bertenang juga terbatas.
1: Sampai macam tu digaji.
0: Dahsyat tak dahsyat kan?
1: Okey.
0: Sebenarnya Suzy lahir bulan berapa?
1: Saya lahir bulan 6. Dah mula kita makna kira tu. Tak adalah. Sebenarnya kita dalam masa yang sama pun, kita pun menghitung hari, detik-detik manis untuk mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, khususnya dalam bulan Oktober. Khususnya pada 10-10 ni.
0: Ya. Itu penting sekali.
1: Ya. Okay. Baik. Kita nak teruskan hiburan. Dan selepas ini kita bakal melangkah tu jam yang seterusnya. Kita akan dengarkan lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an untuk muzik tanpa henti.
0: Ya, lagu-lagu itu akan temani anda. Sebelum tu kita nak berhibur dahulu dengan dua lagu ini. Betul.
1: Lagu ni pun lagu manis juga.
0: Kita bagi yang manis-manis.
1: Manis saja.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan,
1: Aura Permata.

0: Eh Mia, kenapa aku tengok muka kau pijak semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah Remy, sejak beberapa hari ni kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu aku rasa tangan aku macam sejuk je. Pelik lah, kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay?
1: Oh, ya ke? Terima kasih tau, Remy. Takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Strok haba tu? Macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Lepas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Hai, saya Tika Zatika. Tahu tak, kalau tak dengar Johor FM, rasa tak lengkap hari saya. Jadi, yuk dengar.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
0: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Mata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jom FM Permata Selatan Haluan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Jam yang terakhir. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy dan juga Jiha untuk Aura Permata.
1: Ya, masih lagi kita teman berteman. Ketika ini dah pukul berapa? 11.13 minit pagi.
0: Okey, tadi ada rakan rakan pendengar kita yang memang setia dengar Jom FM lah, dekat Ndau, dekat Restoran Nusantara.
1: Wow.
0: Dia nak dengar lagu Spring. Aku rasa sepi tanpa cintamu. Nak
1: nyanyi.
0: Pujuk girlfriend dia.
1: Oh ya ke?
0: Nak pujuk girlfriend dia.
1: Girlfriend dia lahir tahun 90-an ke?
0: Tak tahulah. Tapi ceritanya sekarang ni sekarang ni budak kecil pun cinta tu nyanyi lagu lagu Francisca Peter lagi kan.
1: Ya,
0: belum
1: betul.
0: Lahir lagi. Okey, tak, ceritanya sekarang ni kita siarkan lagu dalam playlist kita, lagu Jajak. Dia minta rembulan tu apa, cintaku
1: dirantau abang.
0: No, di rembulan tu.
1: Okay.
0: Tapi untuk siaran dekat sini, sepi tanpa cinta. Aku rasa sepi tanpa cinta. Okay, gitulah. Tapi saya rasa untuk seketika ni nak pujuk guna lagu Azura Aziz ni, bukan ku tak sayang lagi pun okey kan?
1: Boleh.
0: Kan?
1: Boleh,
0: bukan
1: sesuai sang.
0: Tak sayang lagi. Bukannya ingin
1: boleh.
0: Menguji. Boleh.
1: Boleh. Saja je manja-manja.
0: Kan.
1: Boleh.
0: Boleh
1: je. Bagi je.
0: Lirik okeylah.
1: Lirik okey.
0: Lirik okey.
1: Boleh.
0: Ayalah. Okey, baik-baik. Untuk jam yang terakhir ni, seperti biasa kita akan kongsikan informasi dan juga maklumat lah kan. Daripada awal tadi sebenarnya macam-macam perkongsian yang telah pun kami kongsikan.
1: Nak saya ulang balik ke fakta yang saya kongsikan hari
0: ni? Yang mana?
1: Tak payahlah. Banyak kan?
0: Banyak-banyak.
1: Betul.
0: Okey, ini nak kongsikan. Ini sikitlah cerita berkenaan dengan kesihatan kan. Jerawat belakang badan.
1: Biarlah semua orang pergi cari cermin lah ni.
0: Okey, jerawat belakang badan ni. Punca dia peluh dan juga minyak, geseran pakaian dan juga produk berminyak.
1: Kalau gitu geseran pakaian, maksudnya kena pakai baju yang sesuai.
0: Baju yang sesuai lah. Ada orang yang dia sesuainya baju cotton sahaja, ada yang jersey saja, ikut kesesuaian badan. Kalau anda rasa baju tersebut menyebabkan anda banyak berpeluh, jadi elakkan pakai baju tersebut.
1: Betul.
0: Okey, rawatan awalnya adalah menggunakan ini yang susah nak sebut ni, benzoyl peroxide wash, satu lagi salicylic acid wash. Jangan picit ataupun scrub badan anda.
1: Itu yang sedap tu, picit tu.
0: Tak, dalam apa, TikTok ke kan, biasanya ada, siap ada lagi tunjuk cara picit.
1: Betul.
0: Dan kita pun ada juga games yang picit jerawat. Macam-macam. Okey, ubah lifestyle, mandi selepas berpeluh, tukar baju segera, kurangkan minuman manis, dan jumpa doktor jika jerawat besar ataupun bernanah, tinggal parut ataupun keloid, tak pulih sehingga 8 hingga 12 minggu.
1: Ya.
0: Okey, itulah antara tips yang boleh ataupun yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Baik, itu dia tips daripada Suzy. Terus dengarkan.
0: Anak kongsi tiri.
1: Saya tak ada nak nampak lagi. Tak nampak apa kat tangan saya ni.
0: Ya, menunggu ni. Permata Selatan.

0: Eh, abang, bunyi apa tu?
1: Haa, macam dari bilik Mira.
0: Jom, jom, kita pergi tengok.
2: Mira, cepat buka pintu ni. Mira, Mira.
1: Awak, cepat pergi ambil kunci.
0: Ya Allah, Mira, apa kau dah buat ni?
1: Mira, kenapa sampai macam ni?
3: Kemurungan adalah salah satu faktor kes pembunuhan diri. Terutamanya berlaku dalam kalangan remaja. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, NHMS, menunjukkan separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun dan 3/4 daripadanya pada pertengahan usia 20-an. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, perlu sentiasa peka dengan perubahan tingkah laku anak-anak anda. Tiga langkah yang anda boleh ambil bagi menangani isu ini. Pertama, mendapatkan bantuan daripada pakar psikologi. Kedua, berkongsi dan meluahkan masalah kepada keluarga dan rakan terdekat serta menerima bantuan dari mereka. Ketiga, mengaktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang positif dan berfaedah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM. Hashtag Johor FM Prihatin.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Tak boleh mendengarkan kami versi RTM klik betul-betul percuma.
0: Kalau waktu ni kebiasaannya kalau dekat rumah, rata-rata seluruh rumah dah mula berperang lah ataupun bersilat untuk menyediakan juadah makan tengah hari.
1: Betul.
0: Tapi kalau macam di sebelah bertupahat macam tu, diorang dah buat awal pagi.
1: Dah buat awal sebab dia orang Jawa ni memang rajin.
0: Satu lagi, dia makan nasi awal pagi.
1: Ya, betul. Mesti sarapannya tu nasi.
0: Dan maksudnya pagi makan nasi dengan lauk tu, tengah hari pun akan makan nasi dengan lauk yang sama agaknya.
1: Tak juga sih. Kadang-kadang pagi mungkin nasi goreng ada lawan lauknya ke, lepas tu petang
0: tambah lagi sikit,
1: ataupun diorang masak pagi-pagi lepas tu diorang terus buat kerja kat tanah. Tengah hari baru diorang makan.
0: Macam tu
1: betul.
0: Cuma tinggal lagi, tak kisahlah apa juadah sekalipun anda makan untuk mungkin pagi, tengah hari. Ingat apa ni, cari makanan yang sihat untuk diri sendiri. Kurangkan garam, kurangkan manisan. Sebab sekarang ni makanan lah punca utama. Kita ni diserang pelbagai jenis penyakit, terutamanya melibatkan jantung. Jantung. Salah silap makan terlebih itu terlebih ini, jantung pergi dulu. Perlu diingat. Dalam masa yang sama, jaga juga kebersihan kita. Dalam kita nak mencuci, dalam kita nak membersihkan, nak menghidangkan makanan kepada tetamu, nak menghidangkan makanan kepada keluarga kita, kita abaikan pula tentang kebersihan. Kebersihan tu pun punca juga.
1: Itu pun punca juga.
0: Punca kepada penyakit. Okey.
1: Cerita apa nak kongsikan?
0: Perap ayam dalam sinki. Dia pernah buat ke?
1: Tak perlu. Rumah saya banyak besin.
0: Saya macam,
1: dan kenapa nak perap ayam dalam sinki?
0: Dalam sinki tak pernah saya buat, kecuali kalau kita membasuh. Nampak biasa tapi tak selamat. Ini mungkinlah mereka yang melakukan perap ayam dalam sinki ni, mungkin dari kedai makan. Tapi susah juga kita nak cakap. Kita tak adalah nak menduduh untuk semua kedai-kedai makan. Tapi ini perkongsian yang dikongsikan Macam Public Health Malaysia. Katanya risiko pencemaran silang, bakteria boleh merebak ke sinki dan juga permukaan dapur. Guna bekas makanan untuk perap, simpan dalam peti sejuk. Sinki untuk mencuci, bukan untuk memerak ayam. Ingat saya pun sebenarnya pertama kali dengar berkenaan dengan perap ayam dalam sinki ni.
1: Yang mana perap? Kalau basuh ayam tu, ya betul lah, dalam sinki memang tu lah tempat nak basuh ayam.
0: Ataupun kalau kita balik daripada pasar, kita tinggalkan dekat dalam sinki, itu biasa. Tapi untuk memerap ayam dalam sinki, saya tak
1: kalau
0: fikir.
1: Kalau perap ayam, kalau tak ada bekas, masuk dalam plastik.
0: Betul.
1: Itu ya. Kalau dalam, biasa saya pakai besin lah.
0: Biasa pakai besin. Kita akan biasa guna besin.
1: Kenapa?
0: Ataupun mungkin juga kalau misalnya kalau saya masak nasi ayam kan, saya terus masukkan dalam periuk.
1: Masak apa?
0: Saya macam tadi, macam orang lain yang bercakap kot.
1: Nasi ayam.
0: Okay, kita beri bos ketiga.
1: Makaroni ni nasi ayam.
0: Pantan dengar orang masak. Name one, don't make me wait.
1: You make me wait right now.
0: Jor FM, Permata Selatan.
1: Orang Permata.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: kedekatan kedua ibu bapa kita, ataupun mungkin kalau bukan kedua ibu bapa kita, mungkin orang yang dekat dengan kita,
1: suami ke anak ke,
0: supaya kalau berlaku apa-apa kecemasan, kita tahu okey, ubat sekian dengan dosnya patut makan berapa kali sehari, ataupun berapa biji perlu diambil,
1: ataupun boleh bagi tahu pada doktor, mak saya ambil ubat sekian-sekian ni, ayah saya makan ubat sekian-sekian ni, berapa kali makan sehari dan sebagainya lah.
0: Sebab setiap ubat anak-anak apabila melibatkan warga emas, dia tak sama dengan dari segi dos, dari segi jenis ubatnya. Contoh macam asma, kita tahu gunakan biasa pam tu,
1: betul,
0: tapi doktor mesti akan tanya okey, yang tu jenis apa, dos kali pakai macam mana, sama je dengan kencing manis,
1: betul,
0: ataupun darah tinggi. Ada orang ambil ubat satu biji, ada yang separuh,
1: ada yang separuh setengah, ada setengah,
0: jadi
1: separuh setengah sama, ada sebiji setengah,
0: sebiji setengah,
1: apa separuh setengah?
0: separuh setengah jadi satu lah jadi kita perlu ambil tahu lah jenis ubatan dan dos berapa dan juga kekerapan.
1: Itu penting,
0: itu penting.
1: Itu antara maklumat yang doktor tanya, ada ambil apa-apa ubat-ubatan tak,
0: ataupun ada alah pada ubat-ubatan tak.
1: Betul.
0: Ini sekadar peringatan, peringatan kita bersama sebenarnya, untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Nico. Inilah nasibku, nasib saya hari ini.
1: Kenapa?
0: Daripada pagi membawakan nak ujung-ujung, asyik kena je
1: kan.
0: Jorepan Permata Selatan,
1: Abang Permata.

0: jenis penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini sangat berbahaya kerana tiada ubat untuk merawatnya dan ia boleh membawa maut. Terdapat pelbagai tanda-tanda diserang demam denggi seperti demam kuat secara mengejut, ruam merah pada kulit, sengal-sengal otot, sendi, biji mata dan kepala serta pendarahan pada badan, hidung dan mulut. Amalkan kebersihan persekitaran rumah dan tempat bekerja. Tutup semua bekas menyimpan air, salin, berus dan basuh semua tempat menyimpan air seminggu sekali. Bersihkan saluran air, semua bekas yang menakung air. Masukkan racun pemusnah serangga mengikut sukatan setiap 3 bulan sekali. Hapuskan nyamuk Aedes, cegah sebelum parah. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 11.51 minit pagi. Kita di penghujung segmen Aura Permata.
1: Ya, dari saya nasihat sikit untuk diri saya sendiri dan juga untuk anda. Sekali lagi, macam kita kongsikan pagi tadi, jangan kita provokasi perkara yang belum kita pasti. Okay. Kalau dah pasti pun janganlah kita nak menambah luka, di menambah garam ke luka tersebut.
0: Pedihnya.
1: Sakit lagi sakit. Sebenarnya kita hormati kaum keluarga. Kita hormati pihak-pihak bertanggungjawab yang bertukus lumus memastikan perkara itu adalah perkara yang sahih.
0: Baik, kita nak menutup tirai untuk segmen Aura Permata. Besok insyaAllah kami ada sekali lagi. Kita berpantun bersama.
1: Baik, daripada saya Wana Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Amin, amin. Daripada saya Suzy Lawati Muhammad Sumi, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Ya. Assalamualaikum, bye-bye, anyo.
1: Jumpa esok. Assalamualaikum.

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Bayangkan, ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap tak bahagia kerana hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi penuh dengan senyuman kerana dia memilih untuk bersyukur. Jadi, jangan tunggu sesuatu yang besar untuk bahagia. Pilihlah kebahagiaan setiap hari walaupun hidup penuh cabaran. Ingat, kebahagiaan bukan destinasi. Ia adalah perjalanan. Bila kita mampu untuk terbang bebas, mengapa pilih untuk merangkak?
5: Johor FM.

0: Ya, terima kasih kepada Cantik dan juga Marcel dengan lagu bertajuk Hanya Memuji untuk anda. 12 minit tengah hari, cantik. Sama macam keadaan cuaca kita hari ini, eh. Baiklah, assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam segmen yang kedua di Johor FM Permata Selatan, iaitu segmen Variasi Permata. Siapa lagi kalau bukan Nurhuda Abdullah ataupun Nurlista akan temani anda untuk 6 jam seterusnya, insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti. Sebelum tu, sebelum saya lupa, terima kasih kepada rakan setugas DJ Jihad dan juga DJ Suzy yang temani anda tadi mengurusi Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026 bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bulan 10, hari yang kelima bagi tahun 2026. Dah masuk bulan 10 guys, lepas tu bulan 11, bulan 12. Lepas habis tahun 2026. Kita dah masuk tahun 2027 pula. Sepanjang tahun 2026 ni macam-macam cerita kita dengar. Ada cerita gembira, ada cerita sedih, ada berita yang kita tak sangka, betul tak eh? Ada berita berkaitan dengan kawan-kawan kita, ada berita cerita berkaitan dengan keluarga kita. Apa sahaja depan saya ada kaca ni. Biasa ada juga cerita berkaitan dengan saudara mara mungkin, ataupun yang kita dah lama tak dengar, tiba-tiba dengar ceritanya, beritanya kan. Ini semua adalah ketentuan. Kadang-kadang macam, baru jumpa semalam. Dapat cerita sedih pula hari ni kan. Jadi untuk kita, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, semoga dipermudahkan segala urusan kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk yang kita kenali, untuk semualah pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang memilih kami sebagai radio pilihan anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga kalau ibadah tu bertambah, alhamdulillah. Terus je buat baik dengan siapa saja. Tak salah buat baik, yang salah buat tak baik dengan orang. Itu salah. Kita tak kisah buat baik je dengan sesiapa, kenal ke tak kenal ke. Paling mudah nak buat baik dengan orang, senang je apa dia? Senyum. Kita bagi senyuman kita. Kalau sesama Islam, kita bagi salam macam tu. Benda mudah, benda kadang-kadang yang nampak macam biasa, tapi mungkin orang yang menerima senyuman kita ni sesuatu yang luar biasa. Dah lama tak ada orang senyum dengan aku. Ya Allah, dia senyum dengan aku. Nampak? Dia bagi salam tapi tak kenal kan? Maksudnya kita mendoakan dia dan dia pun mendoakan balik kebaikan kepada diri kita. Itu yang penting, buat baik kat semua orang . Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan seperti biasalah kan. Untuk jam pertama, jam kedua kita akan dengarkan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk anda. Sebelum saya putarkan hiburan untuk semua, ada sedikit info ataupun maklumat untuk pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okay? Teruskan bersama kami, tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, bersama dengan Nurlista dalam Variasi Permata edisi hari ini.
1: Johor FM.
2: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
3: Ya, saya.
2: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan, yang lain semua kami akan uruskan.
3: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
2: Ya Puan, tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
3: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
4: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM di setiap jalan.
5: Johor FM.

Itu dah bersama pada Gus Bastian dengan lagu bertajuk Maybe untuk anda ataupun mungkin. 12.30 minit tengah hari masa lagi temankan Nurul Huda Abdul ataupun Nurul Islam, Nurul Siva Resi Permata di siaran ini. Okey. Saya nak bacakan sikit berkaitan dengan IPU untuk negeri Johor. Berdasarkan pemantauan indeks pencemaran udara IPU pada 12 tengah hari tadi, tiga stesen merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat iaitu Larkin, Pasir Gudang dan juga Batu Pahat, manakala 5 stesen pemantauan yang lain merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Dan orang awam dinasihatkan supaya untuk terus mengikuti perkembangan bacaan IPU semasa dan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya, khususnya mereka yang mempunyai risiko berkaitan dengan kesihatan yang mengandung, sakit jantung, yang tak boleh kena habuk. Jadi kena tahu tahap kesihatan kita. Jangan buat aktiviti luar rumah. Terutamanya kalau saya tengok pun sekarang ni, kalau sekolah pun dia dah ada lah, dia orang terpaksa lah, cikgu-cikgu ni terpaksa lah mengubah jadual untuk anak-anak. Kalau dulu kebanyakan anak-anak ada aktiviti-aktiviti kat luar, betul tak eh? Tapi sekarang ni tak. Kalau kita tengok modul-modul anak kita pun dah bertukar. Kalau kita tengok jadual anak-anak kita belajar ni pun dah bertukar sebenarnya. Jadi cikgu-cikgu ni lebih bijak untuk mengatur bagi aktiviti-aktiviti sepatutnya yang ada. Dia dah tukar jadi yang lebih baik lah. Mungkin buat dekat dalam kelas ataupun dekat dalam dewan aktiviti-aktiviti lain. Boleh buat juga permainan tapi dalam tempat yang tertutup. Okey, untuk tangkap 90 sederhana, Segamat 97, Keluang 94, Pengerang 83, Kota Tinggi 88, ini berada status sederhana. Yang tidak sihat, Larkin 155, Batu Pahat 154, Pasir Gudang 154. Ini tiga daerah, Larkin, Batu Pahat dan juga Pasir Gudang tidak sihat. Jadi kena kurangkan aktiviti-aktiviti dekat luar. Okey, kita nak teruskan lagi bersama dengan Jacqueline Vita. Okey, kita ada Mimai Zura dan juga Sheila Hamzah di mana-mana untuk anda. Come on.

Kini saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika, teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

Kita dah bersama daripada Afiq Syazwan dengan lagu bertajuk Rindunya Rindu. Kalau sebelum ni kita dengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Afiq Syazwan, lagu-lagu begini, sentimental, lagu-lagu cinta, kecewa, galau-galau kan. Tapi kalau sekarang ni, Afiq Syazwan ni lebih berani untuk bawa lagu-lagu yang lebih catchy, yang lebih berentak santai ataupun lebih berentak yang rancak sikit untuk anak, untuk kita mungkin boleh terima kot budak-budak sekarang kan suka lagu-lagu macam ni untuk jadikan konten. Mungkin. Ini satu langkah bijak yang diambil oleh Afiq Syazwan. Dia muda dan dia mengikut peredaran zaman. Jadi dia mencipta nama dia sebagai penyanyi dengan lagu-lagu yang galau. Dulu memang trend lagu galau. Kalau tanya anak-anak saya pun lagu galau semua tau. Saya macam, oi, bercinta ke? Tak, dah jam 4 baru. Tapi suka lagu-lagu galau. Itulah trend perubahan dalam bidang muzik, dalam bidang seni. Semuanya mengikut perubahan masing-masing. Sekarang ni pun orang lebih senang nak buat

kerja pakai AI. Betul tak? Dia nak check semua pakai ChatGPT. Aduh, parah. Tapi mungkin lebih mudah untuk anda yang mungkin anak-anak muda sekarang gunakan teknologi-teknologi yang ada. Tapi boleh gunakan teknologi yang ada, guna pada tempat dan masa yang betul lah. Bukan sentiasa mengharapkan kepada teknologi yang ada. Kadang-kadang memerlukan juga daya pemikiran kita secara logika kan, yang logik kita guna. Kadang-kadang kalau kita tengok ChatGPT, memang kita boleh tanya, kalau saya nak ni macam mana, chat je dia akan bagi jawapan macam tu kan. Tapi kadang-kadang ada yang tak logiknya, ada mungkin ayat-ayat ni yang kita tak boleh guna. Macam kalau guna ayat ni confirm lah ChatGPT, betul tak eh? Jadi kena perhatikan betul-betul, kena menggunakan jugalah kebijaksanaan kita, diberikan otak untuk berfikir yang mana okey, yang mana tak okey, mana baik, mana tidak, betul tak? Sama juga dengan apa saja tindakan yang kita buat, kita kena tahu tindakan tu okey ke tak okey, memudaratkan saya tak, ataupun kalau saya buat memudaratkan tak orang lain, orang sekeliling kita. Macam tu. Jadi kena fikir. Sebab tu berfikir dahulu baru bercakap, berfikir dahulu sebelum bertindak baru nampak bijak. Senang je, benda-benda ni benda-benda yang basic, benda-benda yang asas fikir, baik ke tak baik, elok ke tak elok. Ingat dulu mak pesan apa, buat baik, jangan buat jahat dengan orang, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Tak apa, kita mungkin tak balas, mungkin akan orang lain akan balas dengan dia. Ingat, cikgu, kita pergi sekolah pun cikgu cakap buat benda yang baik, okay, kat mana-mana pun semua orang dan semua agama juga akan menasihatkan kita buat benda yang baik, jangan buat benda-benda yang tak baik. Tenang eh, sebab ni untuk kita. Setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Setiap orang ada kekurangan masing-masing. Bukan mencari yang sempurna, tapi melengkapi antara satu sama lain. Itu yang penting. Okey, 12.48 minit tengah hari. Terima kasih pada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awu dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.53 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.56 minit tengah hari. Bagi zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 12.57 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkat, Segamat dan Gemas, Johor 1 tengah hari. Bila kita nak teruskan lagi buran di Johor FM Permata Selatan pukul 1 nanti, kita akan dapat dengarkan Beatles. Saya akan terus temani anda untuk jam yang kedua dalam Buat Resi Permata edisi hari ini.

0: kita mulai satu persatu. Andai kau benar jujur, andai kau benar mahu, aku pun juga begitu. Hanya satu pintaku, dengar kata-kataku, jumpalah ayah dan ibu. Andai ku
1: menolak. Hai, saya Rina Niki. Teruskan mendengar Johor FM, Pematang Selatan.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Datuk Seri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut serta tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Datuk Seri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia Detasmen Khas 88 Densus 88 Maendra Eka Wardana berkata operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.18 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dengan cinta, hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Salam mahabbah, salam ukhwah. Marilah bersama saya, Muhammad Zun Nurain bin Abdul Qahar dari Zamalah Yadim Negeri Johor, dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita peluang untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu kali ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk diri kita semua. Baik, topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang keberkatan. Bagaimana cara kita nak dapatkan keberkatan dalam kehidupan kita? Untuk mendapatkan keberkatan dalam kehidupan, kita perlu mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Keberkatan ini bermaksud kebaikan yang banyak dan berterusan serta dirahmati oleh Allah. Ada beberapa cara untuk mendapatkan keberkatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara kita solat 5 waktu dengan khusyuk dan awal waktu. Bila solat itu dijaga, maka masa kita akan memberi keberkatan dalam diri kita. Allah meletakkan keberkatan dalam masa kita kerana kita dapat menjaga solat kita. Kita dapat jaga awal waktu. Kita usahakan kalau sekiranya terlambat, hadir dalam diri kita keraguan, rasa risau, ya Allah, aku ni belum solat lagi ni. Kalau sekiranya azan zuhur sampai pukul 4 suku belum solat, kita perlu ada rasa risau, ya Allah, aku belum solat lagi ni, macam mana kalau aku mati nanti, kalau aku mati belum sempat aku solat. Jadi usahakan solat awal waktu, khusyuk. Yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat-sangat besar kehebatannya. Dia dalamnya banyak mengajarkan kepada kita erti kehidupan, tujuan maksud kita, hidup kita dan bagaimana cara untuk kita menjalani hidup kita dengan lebih baik. Yang ketiga, kita sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir hadirkan dalam diri kita, ya Allah, kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah harta-harta aku ini, berkatilah harta aku, berkatilah umur aku, berkatilah masa aku, berkatilah apa yang ada di sekeliling aku. Doa kepada Allah. Yang keempat, kita tawakal setelah kita berusaha. Kita dah usaha, kita dah bekerja, kita berniaga, yang berniaganya dah berniaga, dah buat apa yang Allah perintahkan. Kita tawakal kepada Allah. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat 2 hingga 3. Atau kita sebut ayat 1000 dinar. Yang kedua, menjaga rezeki yang halal. Mencari rezeki dari sumber yang halal dan bersih. Penting. Kemudian, menjauhi penipuan, menjauhi riba, menjauhi rasuah dan ketidakadilan. Itu penting. Yang ketiga, bersyukur atas setiap pemberian Allah. Ini akan menjadikan rezeki kita rezeki yang halal. Yang ketiga, berbakti kepada ibu bapa kita. Mentaati, menghormati ibu bapa. Penting. Mendoakan mereka. Ya Allah, kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita. Ya Allah, ibu bapa aku sakit. Ya Allah, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, berilah kesihatan kepada mereka. Ya Allah, aku nampak, aku sedar ibu bapa aku ada kesusahan-kesusahan, ada bebanan-bebanan dalam pekerjaan. Permudahkanlah urusannya. Kita doakan mereka. Menjaga hubungan dengan mereka walaupun mereka dah tua. Walaupun kita dah dewasa, kita jangan masa kita kecil, ya, kita jaga adab. Bila kita dah besar, kita dah mula tunjukkan belang. Jangan. Jadi kita jaga hubungan kita dengan mereka. Keberkatan hidup ni sangat bergantung kepada keredaan ibu bapa kita. Kerana redha mereka membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, bersedekah, membantu orang lain. Amalkan sedekah harian walaupun sedikit. Mungkin kita kata kita ada sedikit, kita nak infak dalam tabung surau, pergi surau kita letak, kita pergi mana-mana, kita bantu orang walaupun kita rasa sedikit. Kita beli makanan sikit, kita bagi dekat orang walaupun sedikit. Kemudian tolong orang susah, bantu jiran-jiran, bantu anak-anak yatim dan juga orang-orang yang memerlukan. Ini membantu orang lain ini akan mendatangkan keberkahan dalam harta-harta kita. Keberkatan itu akan datang apabila kita memberi tanpa kita mengharapkan balasan. Kalau kita beri, kita harapkan balasan, hari ini aku tolong kau, nanti kau kena tolong aku. Itu bukan kerana Allah. Yang kelima, menjaga silaturahim. Hubungan silaturahim dengan ahli keluarga, saudara mara, sahabat-sahabat, kita usaha untuk jaga. Maafkan orang lain, jangan berdendam. Usahakan jauhkan penyakit-penyakit hati. Jadikan sebagai seorang pemaaf, walaupun kita rasa itu sukar. Kemudian kita, kalau ada saudara kita yang sakit, kita melawat mereka. Kita menjalinkan hubungan kasih sayang kerana Allah. Yang keenam, jujur dan amanah dalam pekerjaan. Iaitu jangan menipu dalam urusan pekerjaan, jangan menipu dalam urusan perniagaan. Kita buat tugas kita dengan ikhlas dan telus. Kita niat semua pekerjaan yang kita buat ini adalah kerana Allah. Yang ketujuh, bersabar dan redha dengan ujian. Anggap ujian sebagai cara Allah ingin bersihkan dosa kita. Allah ingin tingkatkan darjat kita. Kita sentiasa bersabar, tidak merungut atau mengeluh, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, bersabar. Yang kelapan, menjaga akhlak dan juga adab. Jadi kita usahakan sentiasa berbuat baik kepada manusia dan juga makhluk yang lain. Usaha juga menjaga percakapan kita, pergaulan kita, perbuatan kita. Usaha juga akhlak kita menjadi akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itu menarik keberkatan dalam kehidupan kita. Yang kesembilan, kita mendoakan supaya Allah berikan keberkatan dalam diri kita. Ya Allah, berkatilah umur kita, rezeki kita, ilmu kita. Ya Allah, berkatilah keluarga kita, berkatilah masa kita. Kita doa sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi kita perlu tahu bahawa keberkatan bukan hanya pada banyaknya harta atau umur, tetapi pada ketenangan, kecukupan dan kebaikan yang berterusan dalam hidup. Amalkan ajaran Islam dengan ikhlas, dan insya Allah, Allah akan limpahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.
2: Johor FM, Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam, kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM Perihal Kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah banyakkanlah istighfar. Banyakkanlah istighfar. Setiap seorang daripada kita pasti ada melakukan dosa dan kesalahan. Dosa kepada Allah, dosa kepada ibu bapa, dosa kepada adik-beradik, dosa dan kesalahan kita kepada jiran-jiran, dosa kesalahan kita kepada kawan-kawan, dosa kepada orang-orang atasan daripada kita, dosa dan kesilapan kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Hatta dengan binatang sekalipun mungkin kita pernah berdosa. Namun ingatlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam pasti ada melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik seseorang yang pendosa ialah at-tawwabun, orang yang banyak memohon ampun kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Di dalam surah Nuh alaihi salam pada ayat yang ke-10, pada ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Baginda Nabi Nuh alaihi salam pernah berkata sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya sebagaimana rintihan baginda di dalam doanya kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksud dari ayat Al-Quran ini ialah baginda Nabi Nuh berkata, aku berkata, wahai kaumku, masuklah ke dalam agama Islam dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Nescaya kamu dapati bahawa Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun. Dan dia akan menurunkan air hujan dari langit begitu menderas banyak kepadamu. Dan dia akan memperbanyakkan bagimu harta, akan memperbanyakkan bagimu anak-anak, dan akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun, dan akan menjadikan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada umatnya pada ketika itu untuk melazimi istighfar. Hidup kita ini banyak ujian. Hidup kita ini terlalu banyak rintangan. Hidup kita ini banyak cabaran. Kadang-kadang datang dengan begitu berat. Kadang-kadang datang dengan begitu meletihkan dan menyesakkan. Dan kadang-kadang terasa membebankan sehingga mendatangkan ketekanan yang luar biasa. Namun di dalam Al-Quran, solusinya sudah ada. Hanya tinggal sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang difirmankan dan konsistennya diri kita dalam pelaksanaan. Istighfar. Nabi Nuh berkata, hendaklah kamu beristighfar, nescaya Allah akan berikan pembalasan dengan 6 pembalasan. Yang pertama, innahu kana ghaffara. Kamu beristighfar, nescaya Allah akan mengampunkan dosa kamu. Yang kedua, Allah akan turunkan air yang deras dari langit, memberi isyarat kepada limpahan kurniaan, pemberian rezeki, kesuburan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan rezeki yang banyak. Yang ketiga, seseorang yang beristighfar, wa yumdidukum bi amwal, akan diperbanyakkan harta-harta baginya. Bukan harta. Dalam bahasa Arab kalau disebut malun, harta. Amwal, harta-harta.

0: keempat wabanin, akan diperbanyakkan bagi kamu anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan bagi kamu kebun-kebun, bukan kebun tetapi kebun-kebun, jannat. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan dijadikan bagi kamu sungai-sungai. Istighfar. Hidup kita tidak lama. Mungkin saja mereka yang sedang memandu pada kali ini, ini adalah kali terakhir kita memandu kereta. Mungkin ada yang sedang makan pada saat ini, ini adalah kali terakhir kita dapat menjamah makanan. Mungkin ada yang sedang nak melaksanakan solat ketika mana mendengar tazkirah Johor FM ini, itu adalah solat yang terakhir yang Allah berikan kepadanya. Jangan lupa, kesenantiasaan kita dengan istighfar itu salah satu perisai dalam menghadapi mehnah ujian cobaan hidup di dunia, di samping mengingatkan kita tentang kurniaan besar oleh Allah di akhirat kita nanti. Mati pasti akan menemui kita. Dulu dikisahkan ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, iaitu khalifah yang keempat dalam sejarah Islam, datang satu hamba Allah kepada beliau mengadu tentang sempitnya kehidupan, mengadu tentang sukarnya permasalahan, mengadu tentang bebannya apa yang ditanggung. Lalu ketika melihat orang itu mengadu dengan panjang, Sayyidina Ali menutup bicara dengan pertanyaan, "Aku hairan melihat orang-orang mengadu kesusahan kepadaku, sedangkan kunci penyelesaiannya ada pada dirinya." Lalu orang-orang yang berada di sekitar Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Sayyidina Ali, apakah kunci kepada penyelesaian masalah hidup?" Lalu Sayyidina Ali berkata, "Istighfar." Ini tidak jauh dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Sesiapa yang melazimi, yang selalu beramal, sentiasa beristighfar, maka Allah akan jadikan untuk dia pada setiap kesempitan pasti akan ada jalan keluar, pada setiap kehibaan kesusahan pasti ada solusi, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuatkan tawakal, tinggikan iman, ingat sentiasa akan kematian. InsyaAllah kita hidup beroleh rahmat dan keberkatan. Berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Pakai-pakai, meh, meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenchu. Di Semenchu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: 안녕하세요, Jekis. Hai semua pendengar.
0: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: Ya. Yeah. 어려워요 bermaksud susah.
0: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya.
0: Yeah. Maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya. Saya rasalah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Mm, ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, Teacher. Okay, sekali lagi, Teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksud pertanyaan.
0: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
1: Ya.
0: Nanti saya tidur pun arawayo.
1: Bukan arawayo.
0: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Bayangkan, ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap tak bahagia kerana hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi penuh dengan senyuman kerana dia memilih untuk bersyukur. Jadi, jangan tunggu sesuatu yang besar untuk bahagia. Pilihlah kebahagiaan setiap hari walaupun hidup penuh cabaran. Ingat, kebahagiaan bukan destinasi. Ia adalah perjalanan. Bila kita mampu untuk terbang bebas, mengapa pilih untuk merangkak?
3: Permata Selatan hanya untuk anda.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM Permata Selatan. Ya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Jalan Sunan Serapan pukul 2.17 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Berada di jam yang ketiga untuk saya temani anda menerusi variasi permata edisi hari ini. Okey, diam tak diam, dah masuk jam yang ketiga sekejap je kan. Tadi pukul 12, ni dah pukul 2 petang. Bermakna anda dah makan tengah hari, betul tak? Kan? Saya pun dah makan, anda pun dah makan. Alhamdulillah. Okey, saya tahu ramai pendengar-pendengar Johor FM ataupun ada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan ketika ini yang sedang mengambil ubat sebab kesihatannya tak berapa okey ataupun memang ada jadual ubat-ubat yang perlu dia makan selepas makan. Lepas makan tu bila? Saya nak kongsikan untuk anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan ni. Selalu doktor akan tulis kan satu hari tiga kali. Pagi, lepas makan, waste malam, betul tak? Tapi kalau boleh, doktor kata kalau boleh makan semua selepas makan. Okey, selepas makan tu bila? 5 minit, 20 minit ataupun 1 jam. Tak semua ni ubat sama tau eh. Kena ikut arahan pada label dan kalau tak pasti, tanya ahli farmasi. Okey, tablet ni, ubat ni sama-sama putih. Cara dia belum tentu sama. Okey, saya nak kongsikan dengan anda. Okey, tapi selepas makan tu sebenarnya bila? Jawapannya ramai tak jangka. Okey, tak ada nombor yang betul untuk semua jenis ubat. Hubungan ubat dengan makanan yang memang berbeza-beza. Ada ubat yang perlu diambil bersama atau selepas makan. Ada pula yang perlu diambil ketika perut kosong. Ada juga yang perlu dijarakkan daripada makanan atau minuman tertentu. Okey, ada pula yang diambil atau tanpa makanan. Sebab itu arahannya seperti sebelum makan, selepas makan, perut kosong, bukan segala tulisan standard pada sampul ubat. Ya, sebenarnya sebahagian daripada cara ubat itu perlu digunakan. Jadi, jangan cipta formula sendiri. Okey, semua ubat selepas makan 30 minit. Kalau tak pasti, tanya ahli farmasi untuk ubat tu secara spesifik. Okey, lepas makan, terus boleh. Perlu makan bersama makanan ke ataupun saya kena skip sarapan pagi? Macam mana? Soalan nampak kecil kan? Nampak macam biasa. Itu pun soalan yang selalu kita tanya. Lepas makan kau apa pun? Macam mana kan? Kita akan tanya macam tu. Tapi jawapannya memang boleh berbeza antara satu ubat dengan ubat lain. Okey? Jadi kepada anda kena tanya. Okey, selepas makan tu macam mana? Selalunya saya, kalau doktor kata lepas makan untuk anak-anak kan? Anak-anak saya makan, makan berat macam tu kan? Lepas tu dalam setengah jam baru bagi makan. Tapi kadang-kadang ada juga budak-budak ni yang lepas makan ni terus nak makan ubat. Mungkin sebab dia kalau dah sakit sangat, tak larat sangat, macam demam kan, tak larat sangat, lepas makan kita suap nasi sikit ataupun kita suap bubur sikit, lepas tu kata ibu nak terus makan ubat, saya terus bagi makan. Macam tu, jadi dia terus rehat, terus tidur, betul tak? Nak dapatkan rehat secukupnya selepas makan ubat. Jadi untuk mendapatkan kepastian, kena tanya doktor. Doktor, kalau lepas makan tu macam setengah jam ke? 5 minit lepas makan ke? Ataupun 1 jam lepas makan ke? Kena tanya doktor sebab ubat ni lain-lain fungsinya. Kita tahu kan yang makan ubat, terutama sekali yang makan ubat berjadual, mesti tahu punya. Baiklah, kita nak teruskan lagi buran di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Maya Karin dengan lagu bertajuk Terbang untuk semua.

0: Kita dah bersama daripada Nana Shimin dengan lagu Berita Haju, Hantu atau Buaya. Sekarang hantu macam cantik. Lagi kalau kita tengok dekat media sosial kan, nanti ada baby tu dengan meluh. Saya memang follow. Jadi suka tengok baby tu dengan meluh kan. Nah, itu hantu. Kalau buaya pula, tadi saya ada baca juga cerita berkaitan dengan buaya. Sekarang kita lihat ni, mungkin musim hujan tak menentu kan, kadang-kadang kalau lebat-lebat betul. Jadi kita boleh tengok di mana-mana pun ada je berita berkaitan dengan kelihatan buaya. Ha, kan, kat parit pun ada, dekat sungai tu semestinya kan, tak dapat maknya, tengok dapat tengok anaknya yang kecil pun ada kan, juga menimbulkan kebimbangan sebenarnya. Jadi kepada anda mungkin ada yang nampak, okey, nampak ada buaya kat kawasan-kawasan anda, terus laporkan sebab bahaya. Mungkin kita boleh berhati-hati sebab kita tahu bahaya, tapi anak-anak ni dia tak, budak-budak sekarang ni dia tak ada. Dia akan mungkin cuba kacau, cuba dekat dekat buaya ni kan. Jadi kita tak naklah perkara yang tidak diingini berlaku. Itu buaya yang biasalah, kalau buaya darat tu kena pandai-pandai lah eh. Macam mana eh? Naiklah dari buaya darat. Okey, 2.38 ni benda petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Mungkin ada yang baru saja mendengar Johor FM, terima kasih sebab pilih Johor FM Permata Selatan. Okey, selamat petang kepada Kati Taman Purnama Keluang, selamat petang Isnin, selamat berkonti Nurul, dan selamat petang untuk rakan-rakan SKS dan juga kawan-kawan Johor FM. Ngerti apa petani katanya, teman-teman ya petani. Iya, terima kasih Kati. Okey, Cik Ismail Musa, Kampung Ibrahim, Perit Masjid Simpan Renggan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warasi Permata. Ucapan selamat petang untuk isteri Nohayati Temu, juga sahabat pendengar setia Radio Johor FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahdi, Marpuah Palan, Wak Ali dan juga isteri. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Kak Ruby pula dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam Warasi Permata buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana berada. Buat semua saudara mara yang jauh ataupun dekat. Dia katanya dah siap masak ke dah lah. Dah pukul 2 petang kan. Juga buat anak-anak suami tercinta Rahmat Ismail dah siap masak ni. Kata hari ni masak lemak cili api daging salai. Ui, dengan rebung manis sambal petai. Tu je tu je pun dah jadi dah. Alhamdulillah. Dah jangan tambah-tambah lagi. Hari ni cuti warung kat rumah pula masak. Kemas-kemas. Bunga-bunga kat pun dah lama tak dibelai, kesian dia. Okey, semoga Allah selalu memberi kita semua nikmat yang sangat berharga, kesihatan jasmani dan juga rohani. Kan Nurus? Nurus sihat kan? Alhamdulillah saya sihat. Okey. Okey, Kak As pula kata yang sampai kena saat petang. Cuaca di tempat akak tiket ni panas berbahang. Mes ini minum air tebu tempat akak berniaga ni. Akak belanja Nurul. Nak menyapa pada semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan pertanyaan ngerti apalah petang-petang ni kan. Ada juga selamat beristirahat untuk semua. Okey, ada lagi kiriman saya akan bacakan. Okey, yang penting terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, sebelum kita teruskan liburan bersama dengan Uni Boy dan juga Syuhada, kita dengarkan pesanan dari Suzy dan juga Sofie.
1: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, Pi.
2: Ya.
1: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi je ni, Pi.
2: Cerita lah orang.
1: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
2: Jadi sekarang ni nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
1: Takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
2: Dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
1: Dah bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
2: Ya ke? Ha? Jangan kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa, kau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni? Oh, rupanya sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan lah macam tu. Jangan menjadi media sosial kan. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like pasal kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
1: Lah, tak boleh ke?
2: Tak boleh.
1: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Dapat duit, Pi.
2: Duit dapat, dosa pun banyak.
1: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
2: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
1: Okey. Tak pasti, jangan kongsi.

Itu dah bersama daripada Syuhada dengan lagu bertajuk Bukan Dia untuk anda. Waktu kita pukul 2.50 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, untuk pengetahuan semua, saya dah bersiaran langsung menerusi TikTok official Jor FM. Jadi kalau nak menyapa saya, boleh je dekat TikTok official. Selamat petang kepada Jo JB. Salam, selamat petang. Okey, Cinta Hati Dila pun ada. Terima kasih. Lagi siapa ni? Pendengar-pendengar yang telah pun menyapa saya. Pak Tipo, Nabora pun ada. Terima kasih yang sedang bersama dengan saya. Okey, menerusi TikTok official Jor FM. Ada minta lagu Camelia. Okey, tapi namanya tak ada. Rugaya pun ada. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Jor FM Permata Selatan, juga menonton secara langsung menerusi TikTok official Jor FM. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Sekolah Rintis Johor, Sekolah Rintis Bangsa Johor, Cetusan Ilham Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor memberi fokus kepada usaha memperkasa pendidikan secara menyeluruh, termasuk menerusi peningkatan kompetensi guru. Guru SRBJ turut menjalani latihan di National Institute of Education Singapura bagi memperkukuh kemahiran pedagogi dan juga pendekatan pengajaran melalui pendedahan kepada amalan terbaik pendidikan bertaraf antarabangsa. Wow. Ini salah satu usaha kerajaan untuk menjadikan bidang pendidikan kita ni lebih baik, lebih bagus untuk anda. Sebenarnya kalau di Johor ni semua ada penambahbaikan dari segi pendidikannya, untuk kesihatannya, dari segi kemajuannya, jalan raya juga ditambah baik. Ini adalah kesenangan untuk kita semua di masa akan datang. Kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan bersama dengan Teh Hijau dengan lagu bertajuk Tulus, ataupun tajuk lagu ni Teh Hijau Tulus, macam itulah, saya pun tak tahu. Bersama kami di Jor FM Permata Selatan.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Johor FM. Sebentar lagi, berita Johor FM.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Bayangkan, ada orang yang memiliki segalanya tetapi tetap tak bahagia kerana hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi penuh dengan senyuman kerana dia memilih untuk bersyukur. Jadi, jangan tunggu sesuatu yang besar untuk bahagia. Pilihlah kebahagiaan setiap hari walaupun hidup penuh cabaran. Ingat, kebahagiaan bukan destinasi. Ia adalah perjalanan. Bila kita mampu untuk terbang bebas, mengapa pilih untuk merangkak?

Itulah bersama daripada Jamal Abdillah dan juga Emelina dengan lagu bertajuk Seri Langkat untuk anda. Bagi kita pukul 4.20 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Perumahan Selatan yang terus setia bertemankan saya sehingga jam 6 petang nanti. Okey, selamat petang kepada Kak As. Assalamualaikum Nurul, selamat petang. Cuaca di tempat Kak As ketika ini panas berbahang. Okey, selamat petang juga kepada siapa ni? Mat Dali bin Hanan dari Feldanita 1 Mersing, Johor. Dia kata ingin mengucapkan selamat petang kepada penduduk kampung baru Nitar Mersing, khas buat isteriku yang tersayang Ramlah Saleh. Terima kasih. Okey, Jamal Amal pun ada, selamat petang untuk Jamal Amal. Nin Banjari dari kampung Pinggan Laut kata assalamualaikum Nuru, di konti versi permata sihat-sihat, senyum-senyum, mandi-mandi dan ceria-ceria selalu hendaknya. Okey. Dia kata ucapan satu nama tetap di hati itu isterinya Fadila, untuk anak-anak di mana saja berada, untuk Den Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Zenteksi, Nordin Keluang, Dola Sport, Kak Lomona, Saadah Markum, Wakna, Jamil, Iman Dimon dan juga semua pendengar-pendengar Juara FM Perumahan Tersatang. Katanya bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Betul, ada nonton gambar kuih. Ni nak makan kuih kasu hijau tak? Kelapanya belum parut lagi. Air jarang je. Sedap lah tu. Okey, Brother Singlet katanya assalamualaikum. Zaman sekolah di tahun 80-an hingga ke tahun 90-an, naik bas lama memang seronok walaupun tak ada aircon. Betul? Hanya tinggal kenangan terpahat di ingatan. Betul. Ini kena antara kenangan-kenangan lama lah. Pergi sekolah dulu, naik bas. Ada yang bukan naik bas sekolah tu, ada bas yang sambung-sambung tu. Nak pergi satu tempat ni, naik bas ni sampai sini. Biasa dah macam ni. Bas tu pun selalunya tak ada aircon, tak ada penghawa dingin, pakai tingkap tu kan. Jadi kalau yang dah setak-setak rambut tu, nasib lah nak buat macam mana kan. Itu dululah kenangan. Pakai tiket kan. Mungkin ada yang pendengar-pendengar Juara FM Perumahan Tersatan yang masih lagi ada simpan tiket, boleh tunjuk dekat anak-anak macam saya. Tak ada kan, masih lagi ada tiket dulu. Lepas tu ada macam anak saya, saya tak cakap anak saya dulu, ibu pergi sekolah bawa bekal sekolah rendah 30 sen je. Kalau sekolah menengah sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 5 paling banyak RM2. Dia kata ya ke bu? Ya. Dia tak percaya. Kalau abah saya bagi RM1, maksudnya 369 tu untuk 3 hari. Kalau abah bagi RM1 tu maksudnya untuk 3 hari. Pandai-pandai lah. Itu kami dululah. Memang tak boleh nak samakan dengan zaman sekarang kan, dengan harga makanan dia. Sebab dulu 30 sen, 20 sen beli nasi lemak, 10 sen beli air. Sekarang tak dapat dah harga tu, betul tak eh? Jadi kita kena sentiasa lah eh, dapat duit tu sentiasa tahu macam mana nak menggunakan duit tu. Macam anak saya, bagi duit kalau boleh balik sekolah kena ada baki. Jangan tak ada baki. Walaupun 20 sen bu, walaupun 20 sen kena ada baki untuk masuk dalam tabung. Sebab nanti diorang kalau pergi mana-mana, pakai duit tu lah. Diorang nak pergi jalan ke, diorang nak beli mainan ke, pakai duit tu. Duit yang diorang simpan. Sebab kadang-kadang mainannya, kalau keluar hari-hari, boleh tahan hari-hari juga mainannya, betul kan? Jadi kalau dia pakai duit dia sendiri, jadi dia tak nak. Oh, saya cakap, tak ada. Kena pakai duit sendiri. Cakap, oh, tak apalah kalau duit sendiri, diorang macam stimit-stimit. Macam kena kot sikit. Selalu minta duit kat bapak, okey. Dia keluar, dia macam tu kan? Dia tak tahu mak bapak. Kadang-kadang jalan pakai tangan, kaki kat atas. Bila kita nak teruskan lagi murah di Juara FM bersama dengan Tasha Masaha dengan lagu bertajuk Masih Perlu Untuk Anda.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi Tabi Urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dia antara lagu terbaru dari Emelina, Sayang Memang Sayang untuk anda. Bagi pukul 5.31 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda menerusi Barasi Permata edisi hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan hiburan di Jor FM Permata Selatan dengan lagu-lagu yang telah disusun atur untuk anda untuk jam yang terakhir ini. Okey, 5 stesen pemantauan kualiti udara di Segamat, Batu Pahat, Keluang, Lakin dan Pasir Gudang merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada tahap tidak sihat, manakala Pengerang, Kota Tinggi dan Tangkak merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini bacaan kualiti udara di kawasan masing-masing dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan bertambah buruk. Okey, saya akan bacakan dulu yang berstatus sederhana. Tangkak 98, Pengerang 88, Kota Tinggi 96. Seterusnya ni adalah bacaan untuk tidak sihat. Segamat 129, Keluang 152, Lakin 158, Batu Pahat 159 dan Pasir Gudang 157. Ini bacaan di stesen-stesen IPU di daerah-daerah dalam Johor Bahru, dalam Johor, negeri Johor sendiri. Jadi kepada anda, kena sentiasa mendengarkan kami, Johor FM Permata Selatan, insyaAllah. Penyampai-penyampai di Johor FM akan sentiasa memberikan maklumat berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk negeri Johor. Bila kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Hatan, Rona Rona Cinta. Ada lagi banyak lagu, saya akan putarkan untuk semua.

0: Saya boleh berada di rumah sekarang, menonton televisyen dengan anak-anak saya, meluangkan masa dengan keluarga saya. Tetapi saya telah mencederakan diri saya. Mereka sedang memasang alat bantuan pernafasan untuk saya. Perlahan-lahan, mereka masukkan darah ke dalam badan saya. Saya tak mampu bergerak lagi. Saya menyesal dengan cara pemanduan saya.
1: Patuhi had laju bukan untuk elak kena saman, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Jangan memandu dengan kelajuan yang tinggi, kerana kelajuan membunuh.

Itu dah bersama daripada Batas Senja dan juga Hana Dalisha dengan lagu bertajuk Nanti Kita Seperti Ini. Selalu kita dalam apa saja perancangan kita untuk masa hadapan, itulah kita nak yang terbaik untuk diri kita, untuk masa hadapan kita, kan. Merancang tu tak salah, usaha tu perlu diiringi dengan doa, insyaAllah. Baik, sudah pun pukul 5.47 minit petang. Saya akan undurkan diri. Selesai sudah tugasan saya untuk temani anda menerusi Barasi Permata edisi hari ini. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama di Jor FM, iaitu segmen Barasi Permata. Okey, yang penting terus dengarkan kami Jor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami, ataupun dengar saja melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, jangan serik dengan lagu-lagu yang saya putarkan, dan juga jangan serik juga dengan colotik yang saya berikan untuk anda. Sebab ini DJ Syamito pula akan temani anda untuk segmen yang terakhir, iaitu segmen Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, kita assalamualaikum, selamat petang, bye-bye.

Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
3: Johor FM.
4: Mersing 92.1, Sawah Datuk, Penyabung, Endau.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bung Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Hmm. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
1: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video yang dia post tu tak viral mana pun. Tapi ada juga kenaikan sale.

Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Banya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
0: Johor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba, hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. InsyaAllah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insyaAllah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang

Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139 sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mampu maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, di mana pun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang prasangka buruk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Kulai 101.9, Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam, kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: dunia terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
2: 안녕하세요, Cekis. Hai semua pendengar.
1: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
2: 어려워요.
1: 어려워요.
2: Ya. Yeah. 어려워요 bermaksud susah.
1: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
2: 생각보다 어려워요.
1: 생각보다 어려워요.
2: Ya.
1: Maksudnya apa tu?
2: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
1: Rasa saya. Saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
2: Ya, betul.
1: Yang ni betul-betul saya rasa susah, teacher. Okay, sekali lagi, teacher.
2: 생각보다.
1: 생각보다.
2: 어려워요.
1: 어려워요.
2: 어려워요?
1: 어려워요?
2: Ini maksud pertanyaan.
1: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
2: Ya.
1: Nanti saya tidur pun arawayo.
2: Bukan arawayo.
1: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Tanya saja.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK kami hadir bukan untuk menghakimi tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti,

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Jin nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM, yang mungkin ada yang baru dengarkan Johor FM. Terima kasih banyak untuk anda malam ini. Berterima kasih Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026. Okey, dan saya doakan semoga anda yang mungkin ini sedang mendengarkan Johor FM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okey, yang mana tak sihat, semoga diberikan kesembuhan. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bertugas pula, okey, santai-santai malam ni dan semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Okey, dan macam biasa malam ni kita nak bersama dalam ruangan seleksi untuk malam ini. Di jam yang keempat ini, saya nak tunaikan beberapa lagu yang telah pun dikirimkan, yang telah pun dihantarkan melalui WhatsApp Johor FM ke 0129301019. Antaranya lagu kiriman daripada Nur Syahidah Ramli, nak ingatkan lagu pilihannya. Okey, itu daripada Ella dengan lagu bertajuk Cinta Selembut Sutra. Okey, Nosyah daripada di Kota Tinggi. Dan seterusnya lagu pilihan yang seterusnya daripada Elias. Okey, dari UTM Skudai, nak ingatkan lagu pilihannya Left Handed, Ku Di Halaman Rindu. Dan lagu pilihan yang seterusnya daripada Ajak dari Sempang Renggam. Okey, nak ingatkan lagu yang popular di sekitar hujung tahun 80-an, iaitu di sekitar tahun 1988 lagu ini. Okey, lagu yang bertajuk Hukum Karma daripada Wings. Jadi semuanya untuk anda, terus kekal setia dengarkan Johor FM dan hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui di WhatsApp Johor FM. Okey, dan hantarkan, kau boleh hantarlah tiga tajuk lagu. Mungkin lagu pertama tak ada, ada pilihan yang seterusnya untuk saya siarkan. Yang penting terus kekal dengan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan sekali lagi untuk anda yang ingin hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui di WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. Okey, Melodi Permata, Johor FM, seleksi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Bagi final FIFA Asian Cup ini yang berlangsung untuk game final ni, dia makin hangat. Okay. Jika tadi tuan rumah dah kan Indonesia didahului, wow, meriah sekali. Tiba-tiba Thailand menyamakan kedudukan pada minit ke-84 tadi. Wah, mantap. Okay, game makin hangat. Okay, dan baiklah, waktu dah pukul 10.49 minit malam. Saya nak tunaikan lagi pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Zawiya. Okay, nak ingatkan lagu pilihannya, Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Irfan Zani pula, nak ingatkan lagu pilihannya. Okay, daripada Syira Majid. Okay, Datuk Syira Majid dengan lagu bertajuk Gerimis Malam, semuanya untuk anda. Jadi terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah hidupnya. Peribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi tebal. Ayat contoh, kehidupan Pak Haji dan Kak Aida dapat dikatakan seperti kelapa tebal sabut terhempas ke batu tak pecah, dibuang ke laut tak tenggelam kerana sentiasa bahagia dengan anak cucunya yang ramai dan mereka hidup begitu harmoni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Jorah FM Permata Selatan daripada Azzy dengan lagu bertajuk Berputik Dalam Diam terus sampai ketika pukul 11.33 minit malam. Okey, dan untuk kedudukan semasa bagi FIFA ASEAN Final, okey, di mana pasukan Thailand walaupun beraksi dengan 10 orang okey pemain, dan di mana mereka nampaknya menguasai permainan, okey, dengan kedudukan semasa Thailand 2 Indonesia 1. Okey, kualiti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Thailand, okey, walaupun di mana kurang pemain, tapi dia seorang pemain mereka dilayangkan kad merah, tapi di mana usaha yang mereka lakukan sehingga membolehkan menjaringkan gol kedua. Okey, ketika ini pasukan Indonesia terus mengasak. Ha, okey. Ha, baru cakap, dan nantinya Indonesia berjaya menyamakan kedudukan dengan kedudukan 2-2. Makin hangat game ni. Okey, dan pun untuk adik-adik yang akan buki peperiksaan adik darjah 4 kan, yang akan buki peperiksaan matrik pembelajaran tahun 4 esok. Okey, esok semoga dipermudahkan segala-galanya untuk adik-adik, okey. Bagi paper bahasa Melayu, paper bahasa Inggeris esok 7 Oktober pula, bagi paper matematik dan juga sains. Okey, dan hari Khamis hari terakhir bahasa Cina juga bahasa Tamil. Okey, jadi all the best, okey. Semoga kejayaan. Ha, jelus dengan cemerlang, okey. Berjaya dengan cemerlang menjawab semua soalan tersebut. Okey, dan juga saya nak tunaikan dua permintaan yang terakhir untuk malam ini. Lagu kiriman yang seterusnya daripada Daus dengan lagu pilihannya Black Rose Penantian, dan seterusnya daripada kiriman Niza dengan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu bertajuk Diari Hatimu. Okey, dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk malam ini dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sentiasa bersama dengan Jorah FM. Okey, melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. InsyaAllah kan kita jumpa lagi di hari, di waktu, di lain pertemuan di udara Jorah FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga semalam, semoga anda semua dalam lindungan Allah SWT. Okey, terima kasih. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Mersing 92.1, Sawah Datuk, Penyabung, Endau.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya, Izzy, bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12.30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat Geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa sahaja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Prabelan Jawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Prabelan Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di

0: 89.7 dan 100.5. Sentiasa
1: di hati. Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni, terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri. Kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu, bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okay? Dan tengah-tengah malam ni, kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sehat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mohkoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinania dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5-6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni, Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun, yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Bang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita dah hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey. Belang Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen, satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus But SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, itu dia. Terima kasih Abang But kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng Buruh Hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya, ini berikutan kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya, dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pauka ayah katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami National FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni, hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan National FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit beretak perlahan, yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah, dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima. Anda bersama saya, Geng Borong Hantu, untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buatlah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, CRN Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni ada Abang Bahagia Cara Kita juga. Baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi. Laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan pastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Duen dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya, walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan, dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan, dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah, memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah ya. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi, ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Izzy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok Live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka, tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Itu dia panggil tadabbaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh, duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh. Ha? Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, Jangan, Nabi kata. Kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut lah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alpha 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 minit pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 minit pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwaban ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wattah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, dalam keadaan di dunia hari ini semakin maju ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat yang tidak berlandaskan dan tidak berpandukan kepada kitabullah, panduan daripada Allah, manusia akan diselubungi kepincangan oleh beberapa penyakit, resah, ketakutan serta timbul berbagai-bagai kekacauan, kerosakan. Timbulnya berbagai-bagai rangsangan yang membangkitkan nafsu syahwat, nafsu judi, nafsu kuasa, nafsu mahu kaya, segala bentuk nafsu yang binasakan dan menghancurkan sifat kemanusiaan. Kesemua ini berpunca daripada manusia yang mengikut hawa nafsu semata-mata, sebagaimana kita dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Wala wittama'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim muridun. Yang bermaksud, dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan saja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan menatakan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Saudara-saudara, inilah akibat. Inilah akibatnya, inilah hasilnya. Apa yang berlaku pada manusia hanya berpandu kepada akal fikiran, mengikut hawa nafsu semata-mata dan membelakangkan kitab yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang berlaku bila hamba Allah itu membelakangkan panduan daripada Allah, iaitu Al-Quran? Maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit dalam dunia, iaitu resah gelisah, tidak tenteram jiwanya, atau ia akan menderita azab nanti dalam azab kubur. Mari kita lihat bagaimana panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Yang bermaksud, sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudara sekalian, oleh itu kita mengingatkan umat Islam seluruhnya supaya tingkatkan iman pada Al-Quran, kepercayaan kita kepada Al-Quran, kerana ramai di kalangan kita masih jauh daripada Al-Quran. Mereka tidak tahu kewajipan mereka terhadap Al-Quran. Iman mereka hanya iman ikutan secara turun-temurun. Akhirnya mereka tidak berminat mempelajari Al-Quran dan memertabatkannya. Mari kita bersama bermuhasabah diri kita, bagaimana sikap kita hari ini, keluarga kita terhadap Al-Quran. Adakah kita sudah menjadi umat Islam yang tahu membaca Al-Quran? Adakah kita di kalangan orang yang boleh membacanya secara bertajwid? Adakah kita sudah tergolong dari kalangan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Dari jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan tadi, kita akan dapat tahu kedudukan sebenar sikap kita, masyarakat kita terhadap Al-Quran. Dan bolehlah kita bayangkan kedudukan ajaran Al-Quran serta penghayatannya. Jadi, saudara-saudara, usaha-usaha ke arah memartabatkan Al-Quran di dalam masyarakat perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Bagaimana? Maka Nabi SAW telah mengingatkan kita semua, khususnya ibu bapa, supaya benar-benar mendidik anak-anak dengan Al-Quran sejak kecil lagi, agar tahu membaca dan mencintai Al-Quran. Kita lihat kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang bermaksud, didiklah anak kamu kepada tiga perkara. Pertama, mencintai nabi kamu. Kedua, mencintai keluarga rasul kamu, Rasulullah, yakni mencintai keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, mendidik dengan Al-Quran. Saudara sekalian, bagaimana kita nak mempertingkat lagi? Masyarakat perlu dekati dengan mengadakan lebih kerap acara-acara kegiatan yang mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Bukan saja di masjid, di surau, bahkan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, kita sekadar ni bila ada majlis, kita selalu mulakan majlis itu dengan bacaan Al-Quran dan terjemahan. Alhamdulillah. Tetapi masih ramai lagi orang Islam kita yang tidak tahu membaca Al-Quran. Cuma tidak ada buat kajian sekaranglah. Kerana apa? Kerana mereka lebih cenderung menjadikan zamannya sebagai mengagungkan perkara-perkara lain. Oleh itu, mari kita sama-sama menanamkan semangat mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Khususnya di akhir zaman ini, banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi. Jadi, kita harapkan yang pertama, kita harapkan kepada para ibu bapa yang memang Nabi berpesan supaya mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita bertuah dan bersyukur di Johor ini kerana kita ada satu majlis yang lama kita laksanakan, iaitu membudayakan Al-Quran. Maka perlulah kita selalu bersama-sama untuk meneruskannya dan mempertingkatkannya supaya lebih ramai lagi masyarakat kita yang cenderung untuk mengikuti majlis-majlis membudayakan Al-Quran, terutama yang diadakan di masjid dan surau. Kita ingat permen Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita umat manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'min. Yang maksud, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan juga menjadi petunjuk hidayah untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, marilah kita bersama mengambil tanggungjawab untuk sama-sama kita menyebarkan dan mendidik keluarga kita, masyarakat kita dengan Al-Quran Karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata, lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
2: Aura Permata,
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat jujur, salam Malaysia Madani.
1: Ya, yeah, ceria-ceriakan hidup anda. Ceria-ceriakan mungkin sekeliling anda. Mulakan kehidupan anda dengan senyuman. Pagi ini menerusi segmen Aura Permata, saya Suzy dan juga Jihad temani anda bermula jam ini sampailah pukul 12 tengah hari nanti.
0: Hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama anda dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini Suzy bermulanya.
1: Ya Allah, berdegup jantungku. kalau saya dulu apa-apa peperiksaan, sama ada yang sekecil-kecil peperiksaan, kalau kecil ujian kan, ataupun sebesar-besarnya air tangkal, air yasin kan, sebenarnya benda tu adalah usaha. Kita
0: air
1: faham.
0: Susu tak ada,
1: air susu tak ada. Air susu baru ni lah belajar. Sebab umur makin lama makin ke belakang, jadi kita banyaklah guna susu. Jadi tapi kalau ditambah, ada alangkah baiknya ianya ditambah dengan usaha.
0: Betul. Kan? Hari ini bermulanya peperiksaan matrik untuk anak-anak yang berusia 10 tahun ataupun darjah 4.
1: Uish.
0: Dan hari ini juga bermulanya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66. 6 hingga 9 Oktober di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur dengan tema Madani Dahayati Ummah Diberkati. 50 orang peserta dari 38 buah negara, dengan wakil dari Malaysia untuk tilawah Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali dan Nur Syakura Muhammad Musa. Sebenarnya nama Nur Syakura
1: dari
0: tak ada, dia tak tulis dari negeri mana, nanti kita akan tengok. Dan juga Hafazan Muhammad Izul Afnan Sazali dan Dina Hadfina Muhammad Umarul Ish Kisah. Oh, nama tak main.
1: Dan apabila sebut pasal exam, peperiksaan, ujian kan.
0: Betul.
1: Matrix ni, kalau dulu saya sedia maklum, matrix ni memang level-level universiti. IPTA, IPTS.
0: Ya, yeah, matrix.
1: Kan?
0: Kau belajar kat mana? Aku belajar kat matrix.
1: Oh, jadi kita faham bila dia cakap, ambil matrix kan?
0: Betul.
1: Kita faham, mesti dekat EU mana-mana ke apa kan?
0: Betul.
1: Wah, sekarang budak dah jampat je.
0: Iya. Ya.
1: Saya risau nanti mungkin 5-6 tahun akan datang, ambil exam apa? Sekarang ni PhD. Dah jauh berapa dah jadi 5. Mana tahu, yalah, maksudnya makin lama untuk dari segi pembelajaran, dia akan ada peningkatan.
0: Ya.
1: Yang susahnya mak bapak ni nak ajar.
0: Itu yang pentingnya untuk mereka pastikan ilmu yang diberi itu dapat seimbang lah. Dengan satu, akhirat dan juga dunia. Yang kedua, dengan zaman sekarang ni, yang semakin canggih, semakin perlu cepat, pantas dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: So, saya nak teruskan hiburan. Nampak pagi yang gelap pun macam dah nak terang.
1: Pagi yang gelap daripada semalam. Tapi ini tak apa, ada perkongsian berkenaan dengan jerubu, nanti kita kongsikan bersama.
0: Pagi yang gelap,
1: Jalan
0: FM
1: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Jangan lari dari tekanan, belajar cara mengawalnya. Jadikan tekanan sebagai dorongan untuk bergerak maju, bukan beban yang mengikat kita. Ingat, hidup ini bukan tentang menghapuskan tekanan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi dan menguruskannya dengan bijak. Di antara duri, ada bunga yang mekar. Di antara kesulitan, ada kekuatan yang terpendam. Dalam hidup ini, ada perkara yang boleh kita bawa, ada perkara yang perlu kita lepaskan. Belajarlah melepaskan, seperti pokok yang tidak takut kehilangan daun-daunnya. Jangan bersedih. Segala sesuatu yang hilang dari kita akan diganti kembali dalam bentuk yang berbeza.

0: Jalan Permata Selatan.
1: Janganlah
0: atas jalan raya tu kan. Orang nak masuk tak bagi. Lepas tu yang nak masuk pun janganlah suka-suka potong barisan.
1: Itu satu lagi. Awak kalau tak nak laju, janganlah duduk dekat lorong kanan. Duduk lorong kiri. Bila betul. Orang nak potong awak, awak potong balik pula. Tadi awak kat kanan slow.
0: Jangan begitulah.
1: Jangan awak ni tau.
0: Kita kena ada timbang rasa di atas jalan raya. Kalau kita rasa aku pagi ni relax lah, duduk belah kiri. Jangan duduk lorong kanan atau tengah sekali.
1: Dan satu lagi perlu diingatkan, kita guna jalan raya tu bukan kita seorang. Kalau kita seorang tak apa, tapi walau macam mana sekalipun, walau kebetulan memang kita seorang atas jalan raya waktu tu malam apa semua kan, kita tak adalah janganlah. Tapi rasanya bila waktu malam seorang, rasanya laju dia bawa, dia tak akan perlahan
0: dia buat laju.
1: Semalam keadaan jerubu dekat Johor khususnya agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Semalam paling lewat yang saya baca berkenaan dengan perkembangan jerubu di Malaysia, Johor mencatatkan bacaan 156. Tapi saya menghala ke Skudai. Saya tengok dah tak nampak sangat bangunan. Saya rasa macam lebih. Tapi itu bacaan mata saya lah. Tapi bacaan yang dikeluarkan menerusi indeks pencemaran udara 156 macam tu. Dan kita harapkan hari ni berkurangan lah. Tapi pagi ni rasanya macam kita berada dekat Cameron Highlands ni. Masalahnya kalau kat Cameron Highlands, dia sejuk.
0: Ini tak.
1: Ini panas.
0: Panas
1: pula hati kita.
0: Malam Suzy, pukul 7 nanti kita ada tamu 7 pagi.
1: Dan macam biasalah kita akan kongsikan informasi dan juga maklumat. Jangan ke mana-mana. Untuk hari ni kita ada pantun tak sudah?
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Awal Permata.

Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Jom kita dengar Johor FM.

0: Jarafan Permata Selatan jam kedua segmen Aura Permata.
1: Suzy dan juga Jihan masih temani anda.
0: Ya. Yeah. Okay. Kita nak kongsi sikit lah kan berkenaan dengan perkara yang viral atau tular. Tapi kita tak sahih lagi maklumat itu. Mm-mm. Tapi kita dah share. Orang yang share tu pun satu hal, yang baca pun satu hal, tak baca cerita betul dan juga tidak mengkaji peristiwa tersebut.
1: Ah, itu sangat bahaya weh.
0: Sebab semalam saya ada terbaca sebuah cerita. Mula-mula saya berang berkenaan dengan kanak-kanak berusia 7 tahun yang dibuli dan akhirnya meninggal dunia selepas 9 hari dimasukkan ke hospital.
1: Okay.
0: Saya tengok komen tu, apalah ni, menyalahkanlah, timbul provokasi dan sebagainya. Rupa-rupanya kejadian itu berlaku di Indonesia.
1: Faham?
0: Jadi, faham tak sebenarnya? Nama memang nama ialah Malaysia dengan Indonesia kan, kita serumpun. Nama lebih kurang.
1: Satu jadi, lagi, perasan tak? Orang kita ni, ceritanya adalah mereka ni malas nak membaca.
0: Ya, baca keseluruhan cerita tu. Jangan baca kepada tajuk sahaja.
1: Betul.
0: Sebab kita faham kadang-kadang orang yang nak cari benda yang viral ni kan, dia ambil sikit je padahal benda tu dekat tempat lain.
1: Betul.
0: Sebab dia nak orang membaca, baca lagi kan.
1: Ada baiknya kita baca keseluruhan cerita tersebut. Barulah kita nak type, beri kesimpulan tak apa. Ini memang kita suka sangat baca tajuk. Dan kebiasaannya kalau misalnya wartawan, kebiasaannya media, dia memang akan letak tajuk yang sensasi.
0: Betul.
1: Untuk dapatkan view yang tinggi.
0: Ya, jadi tolong sangat-sangat. Baiklah Suzy, di jam ini kita nak berhibur dahululah. Sekarang marah-marah kan, orang marah pula kat kita tak dengar lagu.
1: Baik, untuk jam ini kita ada lagu apa Jihan?
0: Kita ada Nekio Masha.
1: Bestnya.
0: Saya dah habis.
2: Bahagia sebenar adalah bila kita bersama.
1: Kumpulkan anda Mimi Fly dengan Nara.
0: Dan seterusnya lagu kahwin ini Afiq Syazwan Kepak.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Jor FM Permata Selatan, 7.21 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Inspektor Amir untuk laporan trafik. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan dengan pengungsian laporan trafik tu.
2: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 5 hari bulan Oktober 2026 sehingga jam 12 tengah malam tadi. Jadi dilaporkan sebanyak 309 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 3 kes kemalangan maut melibatkan 3 kematian yang berlaku di daerah Segamat 1, Keluang 1 dan juga di Kota Tinggi 1. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru, Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawan. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, lalu lintas laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Seturang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah berhubung di Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Konti Jalan Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih kembali tuan. Itu dia laporan trafik. Terus dengarkan Jor FM, Aura Permata.
3: Gunung Ledang, teguh dan tinggi.

Baik, klik tajuk berita saudara. Antara yang dikongsikan, kemalangan Greek hampir setahun tidak bertemu. Bapa kini hanya tatap jenazah anak. Allahu Akbar. Hampir setahun menanti untuk bertemu dengan anak tunggalnya, Mohd Sanuzi, Mohd Nawi tidak menyangka pertemuan yang dirancang beberapa hari lagi bertukar menjadi saat paling memilukan apabila dia hanya mampu menatap jenazah anaknya yang berusia 3 tahun yang maut dalam kemalangan di Gerik Perak. Kesiannya lah. AKPS sita biji koko dari Uganda bernilai 11.8 juta ringgit di Pelabuhan Pasir Gudang. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Negara menyita biji koko bernilai 11.8 juta ringgit yang cuba dibawa masuk ke negara ini melalui sebuah kontena dari Uganda di Pelabuhan Pasir Gudang pada 3 Oktober lepas. Biji koko seberat 637 ribu kilogram itu adalah hasil pemeriksaan pegawai penguatkuasa pada pukul 3.50 petang hari pada 3 Oktober itu. Barangan didapati dibawa masuk dengan dokumen tidak lengkap dan mencurigakan menyebabkan semua barangan dagangan ditahan untuk siasatan lanjut. Jangan sembunyikan isu keselamatan di sekolah demi jaga nama baik KPN. Sebarang isu berkaitan keselamatan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan untuk menjaga nama baik kerana tindakan itu boleh menyukarkan usaha polis menangani sesuatu kejadian. Ini menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Katanya hubungan rapat antara PDRM dan pihak sekolah perlu diperkukuhkan lagi memastikan sebarang perkara yang berlaku dapat disampaikan kepada polis untuk tindakan lanjut.

0: Clic, Tallo Brita.
1: Lagi Clic, Tallo Brita nak dikongsikan. Singapura sertai protokol keberkecualian terusan terusan Panama. Singapura akan menyertai protokol perjanjian berkenaan keberkecualian kekal dan operasi terusan Panama sekaligus menegaskan komitmennya terhadap keselamatan perlindungan maritim serta kebebasan pelayaran.
2: Bawa suara nelayan kepada pihak berkuasa. Ini apa yang berlaku di Kuantan, di mana Jabatan Perikanan Pahang memandang serius masalah muara Kuala Ceruk Paloh cetek hingga menjejaskan aktiviti nelayan kampung Tanjung Selangor sejak beberapa tahun lalu.
1: Ini cerita peniaga didakwa bunuh pembantu rumah warga India. Seorang peniaga dihadapkan ke mahkamah magistrate. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate kerana kes itu berada di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Lelaki itu didakwa membunuh seorang pembantu rumah warga India di sebuah kediaman di TET Wangsa antara 4 pagi hingga 10.55 pagi pada 24 September lepas.
2: Tunggakan pinjaman PTPTN cecah 10.7 bilion. Di mana tunggakan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kini mencecah 10.7 bilion membabitkan 1.16 juta peminjam setakat 31 Ogos lalu. Ingat dulu ada seketika yang jadi isu berkenaan dengan pembayaran PTPTN. Dia namanya konsep macam ni. Pinjam bayar.
1: Pinjam bayar lah. Pulang.
2: Okay. Pulang.
1: Okay. Baik, JBPM Kelantan siap siaga aset anggota harapi Super El Nino. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan memperkukuh siap siagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku bulan depan hingga awal 2027. Menurut pengarah JBPM Kelantan berkata, keadaan cuaca lebih panas dan kering itu khususnya ketika peralihan monsun timur laut kepada monsun barat daya berkemungkinan meningkatkan risiko kebakaran terbuka di samping menyebabkan paras air sungai kolam dan tasik menyusut.
2: Sultan Brunei berkenan ziarah Tun Dr. Mahathir di IGN, di mana Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berkenan menziarahi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Institut Jantung Negara. Kita doa yang baik-baik insyaAllah.
1: Nepal hentikan operasi mencari dan menyelamat susulan banjir Botekush dan juga Trishuli. Di Nepal memutuskan untuk menghentikan fasa mencari dan menyelamat yang lancarkan susulan banjir dahsyat yang berlaku pada 26 Ogos selepas harapan untuk menemukan mangsa yang masih hilang semakin tipis selepas 40 hari daripada bencana itu. Yang ada 40 hari kerana sebulan lebih. Jadi kalau mangsa dapat hidup, dia macam keajaiban luar jangka lah, Suzy.
2: Satu lagi
1: boleh silakan.
2: Ini di Tumpat, di mana polis kesan lelaki ceroboh tuang cecair busuk dalam masjid, di mana polis sedang mengesan seorang lelaki yang disyaki melakukan perbuatan khianat dalam sebuah masjid di Kampung Berangan. Mana-mana masjid sekarang ni pun ada CCTV, dan perkara yang tidak elok sepatutnya tidak dilakukan di dalam masjid.
1: Janganlah, masjid tu kan rumah Allah.
2: Ya, betul.
1: Tempat yang suci, janganlah.
2: Kesian kawan kita ni. Tiba nak berpantun, tiba-tiba apa ni, sesemalah apalah kan.